1971 Aku wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad bagi memastikan pertukarannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di ibu negara kini bertahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencatat 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Angka itu menunjukkan negara berdepan krisis kekurangan zat serentak dengan krisis berlebihan pemakanan. Sebanyak 11,060 sukarelawan sahabat madani telah berdaftar di seluruh negara sekaligus menjadi gerakan kesukarelawan nasional yang memperkukuh nilai hormat, menyatukan masyarakat dan menggerakkan hikmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Menurut Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, jaringan itu menumpukan kepada hikmat masyarakat yang membawa manfaat langsung termasuk menyantuni golongan memerlukan serta menghulurkan bantuan ketika musibah. Luar negara, Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan. Menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Barton Panjaitan, bantuan itu membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula 10 September ini. Ini pula berita duka melibatkan pelumba motosikal muda negara. Pelumba Petronas Sprinter Yamaha CKG Racing, Faris Putra Muhammad Fadil meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan ketika perlumbaan CP150 di litar pemotoran Gong Badak Terengganu. Insiden berlaku pada perlumbaan akhir pusingan kelima kejuaraan MAM Cup Prix 2026 petang semalam. Pelumba berusia 18 tahun itu kemudiannya dikejarkan ke Hospital Nur Zahirah, Kuala Terengganu sebelum disahkan meninggal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmad Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi je raya lah.
4: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
5: Hai Sobri.
6: Aku dah madah.
4: Ya mesin kau cok si mau dipakai.
7: No tu langguak paman. Nang langguak. Syampuan minta puji pak.
4: Yolah.
7: Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
8: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
9: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
8: Kami nak minta kita.

0: Ahmad, ah, semua yang berlaku ada logiknya. Lihat jatuh. Kita orang semua. Kambing duhal.
1: Salah.
2: Isnin hingga Jumaat
3: 9.15 minit pagi
4: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang. Ha.
0: Sketsa kayu. Gelaya.
4: Kayu.
0: Sketsa rumah kayu.
5: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Okey, memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan kita mesti selamat pagi Sarawak untuk pagi tu. Hai, apa khabar kita orang? Macam ni hari tu. Ada yang masih duduk lenah di rumah kah?
1: Ataupun ada yang dah pun bangun seawal jam 7 pagi tu tadi.
0: Ya.
1: Nak menyelesaikan segala kerja rumah, memandangkan anak-anak semua cuti. Jadi masa tu diambil kesempatan untuk gembak dan ngajak dan anak-anak untuk bercuci segala ada barang-barang di rumah, ngemas-ngemas di rumah. Anak, nyuci kain apa indah.
0: Betul.
1: Untuk adik-adik kita, peringatan, cucilah kasut seawal tu tau.
0: Betul.
1: Si kelak bila dah minggu depan, esok hari nak sekolah, masa yalah baru nak nyuci. Masa yalah baru cikgu mesan ngembak kertas warna esok hari untuk PSB.
0: Tok yang semua bercakap mengenai pengalaman semua tu. Tapi sebenarnya nak bab, walaupun cuti, nak ada juga kerja diberi oleh cikgu sebenarnya untuk mengisi masa lapang dia orang sidaknya bermain aja sebenarnya.
1: Dan sidaknya ngadap gadget 24 jam.
0: Betul. Gadget dari pagi sampai pertemu pagi kata kita. Makan pun tak.
1: Yalah Tek. Jadi kena pantau apa aktiviti anak-anak di rumah ha. Dan sikit je lagi apabila kita orang ngembak sidaknya mula aktiviti sama yang melibatkan apa nama ada nak perlu pergi keluar kah, macam bercuci laman rumah ataupun nyese kain baju, mendedih kain baju tu harus kita orang titik beratkan. Udara di luar nun. Sebab kita dengar setakat pukul 8 pagi tu Aida. Berapa tu Aida?
0: Untuk IPU kita untuk 8 pagi tu. Ada kawasan yang dah mencatatkan bacaan melebihi 300. Yang tadi kita share memang di daerah Serian. Jadi untuk pagi tok tip pukul 8 Semerahan mencatatkan bacaan 300 menaik, Kuching pun menaik 291, manakala Sri Aman 214. Jadi mungkin kita orang dengar update kami orang pagi tu. Kenapa kamu ketawa bab?
1: Kami macam macam aku seorang jakah yang baru kalah dengan menaik meningkat satu juga menaik saya belajar sesuatu yang baru itu
0: okey itu adalah bacaan semasa yang kita perolehi
1: 364
0: Serian dan Semerahan pun semakin meningkat bacaannya. Kita orang boleh langgar dekat website EQMS untuk kita orang dapatkan bacaan yang tepat.
1: Yes.
0: Sahih.
1: Aha. So kita takut ada pendengar-pendengar kita yang muka web yang kata orang kita mesti tahu betul ke tepat ke bacaannya. Ada yang di-share oleh rakan-rakan kami. Kami dengar dari Facebook tadi tau. Ada yang bacaan di screenshotnya 900 lebih. Kucing tak pandai jadi 900 lebih. Kami heran nak apa nama nyampun portal ni yang nyase tu.
0: Iya betul.
1: Sebab kita takut kenapa. Ya sikit bagus niatnya ada nak berkongsi. Niatnya berkongsi yang bagus, tapi yang si bagus yang tadi portal yang diragui. Yang pakai nyase takut apa benda tu ni akan menimbulkan panik, kegusaran kepada orang awam.
0: Betul. Kita si mau lah dengan bacaan-bacaan yang tidak tepat ya. Hanya menimbulkan pelbagai spekulasi sebenarnya. Jadi baik kita nangga website ataupun bacaan yang memang dah ditentukan sahih seperti yang dah disyorkan oleh pihak berkaitan.
1: Jabatan dalam sekitar APIMS eqms.doe.gov.my. Dan pesanan untuk kita orang semua, macam biasa selalu Aida Madah. Pastikan kita orang mengurangkan ataupun menghadkan aktiviti luar untuk seketika tu. Minum banyak air.
0: Betul.
1: Lepas ya pakai apa?
0: Pakai pelitup muka.
1: Pakai pelitup muka.
0: Kita orang nak keluar, kena tu pun bacaan pun dah si berapa yang makin naik, makin meningkat. Pagi bacaannya, pagi bab.
1: Aku takut ada yang cucuk merik dengan nenek pakai topeng Doraemon. Pergi ke pasar minggu.
0: Jangan. Jangan macam ni, okay? Better kita orang standby, ha? Standby. Mungkin kini tu, yalah, dulu kita zaman COVID dan banyak nyimpan, kan? Kini tu, kita orang dapat belikan, siap-siap simpan terus.
1: Kan lepas tu akan di, macam tidak yang, apa nama, hari pembalasan untuk hari kebangsaan tu, no? Tidaknya beruntung, tidaknya pun, apa nama, no, face mask N95 itu diedarkan untuk pengunjung-pengunjung yang
0: betul,
1: badan
0: betul,
1: siap.
0: Betul.
1: Jadi, yang mungkin kita orang nak pakai, pakailah no N95 lah.
0: Betul.
1: Jadi, begitulah keadaan kita. Pastikan kita orang cakna dengan perkembangan semasa, lebih-lebih lagi dengan indeks pencemaran udara. InsyaAllah kami orang akan berikan setiap masa update terkini berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara tu. Dan sambil-sambil ya juga, jangan lupa sempena dengan bulan kebangsaan dan hari Malaysia tu pula, kibarkan jalur gemilang dan apa nama, bendera Ibu Pertiwi, jangan lupa juga kibarkan sekali. Kita orang ada dengan bendera guguk ke apa ke di jeraya putihkan. Dan macam Eda sebelum ada mun lusuh bisak apa jadi?
0: Lusuh bisak. Jadi kita orang tukarlah yang baru. Dapatkan bendera yang baru sebenarnya, kan? Dengan kita orang ngibarkan yang dah lusuh entah dari tahun bila ndak kasih pernah bertukar.
1: Oh, dan sikit je lagi, jangan sekali-kali kita orang pasang je sia terbalik siapa juga dan enggak. Jangan.
0: Jangan.
1: Ini tu zaman viral loh. Sekejap je orang ngambil telefon, nya rakam, di viral. Udah. Jadi ada compound yang akan dikenakan, ada denda yang akan dikenakan. Si Bubaloy segal bendera pasang terbalit, udah kena denda.
0: Ya.
1: Udah juga. Ya Allah, lekat terima. Maya lagi denda nak macam tu. Apalah nasib kena tu. Jadi untuk mengelakkan benda ya, tolong cakna lah.
0: Ya.
1: Pemasangan bendera jalur gemilang. Okay guys, lepas tu kita akan kembali lagi. Kita akan kongsikan komen daripada anda. Tajuk kita dah post di FB Sarawak FM.
0: Betul.
1: Jadi apa plan kita orang malam deka tu? Dah macam biasa. Yang belanja kita orang makan belum tu. Kita dengarkan nama Haikal Gila Bayang Sarawak FM.
0: Satu sejuta.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
1: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
0: Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Halo, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: And now featuring Ari Lasmana dengan sesi potret baru saja bersama dengan anda untuk jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Okay guys, memandangkan hari tu 30 Ogos. Esok hari dah cuti umum.
1: Jadi
0: apa perancangan kita orang untuk malam tu? Ada makan-makan kah? Ataupun kita orang ada sesi? Macam tiada kita dengar lagu sesi potret. Mungkin malam tu ada sesi berambih. Di rumah family. Ada makan-makan kah? Ataupun sesi berambih di rumah jiran. Dia tahu biasa berambih di rumah jiran berambih di rumah kita nak.
1: Betul?
0: Jadi apa kita orang pun perancangan. Mungkin ada yang malam tu ialah ada mula barbecue ke nak. Oh, main ni.
1: InsyaAllah nak. Kenapa pula saya?
0: Ada barbecue tak?
1: Mari kita nak. Bila Mek Mada kita salah dengar kita tu.
0: Iyalah kali.
1: Kita juga.
0: Okeylah guys. Kita dengar apa komen daripada pendengar-pendengar kita untuk malam malam tu. Wow,
1: untuk malam tu ah.
0: Oh, kita sudah malam.
1: Belum malam lagi. Nampak si kita yang si sabar sebenarnya nak mulai aktiviti malam tu. Cuma kita tosang dengan kami.
0: Si kami malam tu sebenarnya mendangkan rumah mun di Diat no dan kita pasar ya nak. Jadi nangga duduk dalam bilik lah nangga orang main ngapi mun ada orang main.
1: Mana?
0: Mun ada orang main ngapi malam tu.
1: Mana?
0: Jadi kita nak bacakan komen daripada pendengar kita iaitu
1: okey, kita nak bacakan daripada siapakah ini? Selamat pagi. Ina SN. Nyamadah biasa kami barbecue je dengan family. Nyamadahnya barbecue je. Tapi ya benarnya benda biasa sebenarnya di pola orang setiap kali tahun
0: nak. Mendadak cuti umum tau.
1: Sambutan-sambutan macam tu memang sinonim dengan barbecue. Manggang-manggang.
0: Tahun baru kan.
1: Tahun baru.
0: Apa lagi? Hari raya ada kah barbecue?
1: Tak ada.
0: Kaya kataku. Boleh juga umum pola. Luar daripada kebiasaan.
1: Kita lah. Kita dulu.
0: Pola aku barbecue kelas. Saya orang datang.
1: Ya. Yeah. Sekut lah.
0: Mau minta sekut je.
1: Mestilah.
0: Okay. Baik, baik, baik. Okay. Mak ni Asia Sabri. Yang mana? Okay. Nya kongsi lah. Dilunduk kereta tu. Jerebu.
1: Ya.
0: Kata Yang mana? Okay. Apa aktivitinya Yang mana untuk hari tu? Sampai apa katanya tu? Kemas dah nyawa apa tu?
1: Sampai lemas. Salah typonya. Sampai lemas dah nyawa di nak ya tu oleh jerebu, di lut jerebu.
0: Kami pun lemas juga. Okay, tok komen daripada Bani Asya Sabri. Kita nak dengar apa komen daripada kita orang guys.
1: Okay.
0: Apa aktiviti kita orang hari tu, malam tu, no?
1: Macam Nori Jerai tu, Nyamada, selamat berhujung minggu, kami duduk di rumah aja, nangga live dekat TV aja katanya.
0: Okay, baik.
1: Jadi lagi kita ada
0: kami Azwa Ashifa, Nyamada, nyambut di kabung aja katanya Nyamada. Sebab di kabung kira tu ada event juga katanya Nyamada.
1: Iyalah kan, kami perasan juga bah di kabung macam ada event kan.
0: Nyamada si salah, Amir Yukes pun ada juga datang katanya Nyamada. Malam tu muka gerih sampai ke malam ambil rezeki juga katanya Nyamada. Kedung ada rami. Jadi semoga laris manis semua jalan orang semua katanya Nyamada.
1: Betul. Namu ada sambutan macam tu. Jangan lupa juga kita okay, jaga kesihatan. Alright. Seterusnya kita nak langgar komen daripada siapa? Salam hujung
0: okay, tadi siapa kita pun pendengar Nyamada langgar TV di rumah aja.
1: Nori Jerai.
0: Okey, ada tag team kita dari Abang Amran Saili. Nyamada, nya pun duduk nangga TV di rumah aja kata Nyamada. Bahaya nak mulai aktiviti di luar dengan keadaan cuaca berjerebu macam kira tu. Sakit batuk kelak terhidu asap jerebu.
1: Kebin
0: daripada Abang Amran Saleh.
1: Alright. Jadi mana-mana kita orang yang dah ada aktiviti untuk malam tu bolehlah share-share dengan kami orang. Selain daripada kita orang mula BBQ, apa juga aktiviti kita orang?
0: Ataupun selain daripada kita orang duduk di rumah malam tu dengan TV, mungkin ada plan okay, nak dengar ngapi kah apa kah. ni lah tahu, kita si tahu benda tu di luar jangka. Macam Maria tiba-tiba panik, eh ada ada orang main ngapi, oh apa tu, oh mungkin mungkin ada yang ambil kesempatan tu sebab cuti sekolah tu nak mungkin berada dalam kereta aja dengan ngapi. Iyalah kata orang membeli jiwa anak-anak.
1: Membeli jiwa aku, anak-anak.
0: Patut. Saya baru belajar aku. Membeli jiwa anak-anak.
1: Alright. Tapi apapun nak diingatkan juga kan kita orang. Dalam kita orang membuat sambutan untuk malam tu, kena ingat dengan keadaan cuaca semasa kita. Mana yang nak mula barbecue ya. Rasa-rasanya berpada-pada lah. Okay. Boleh saja kita menyambut sambutannya malam tu. Mungkin ada live yang boleh kita on nangga di TV ataupun beriadah. Mungkin ada nak lepak-lepak nangga film di rumah kah,
0: dengan cerita,
1: kan?
0: Dengan movie, dengan ataupun Netflix
1: kah, just duduk santai dengan ahli keluarga. Mungkin dah lama dah duduk sama-sama.
0: Lama sih berporet kok.
1: Itu ke dia.
0: Okay. Elisman Zetra, katanya pada apa dek?
1: Apa ya?
0: Apa katanya dek?
1: Apa?
0: Elisman Zetra.
1: Nyamada apa?
0: Apa di pada Yesia? Ya?
1: Astaga.
0: Malam tu nak melunggak langit tajak kata Yamada.
1: Oh, melunggak langit.
0: Ada sekda kah main api besar kata Yamada. Macam tahun lepas meriah di langit warna-warni.
1: Mungkin tahun tahun lepas kita sih berdepan dengan situasi keadaan cuaca macam tu. Mungkin tahun tu berbeza. Tapi apa-apa pun kita orang sambutlah dengan ala kadar. Kod kita orang pun, okay?
0: Okay guys, jadi hantarkan lagi komen anda untuk pagi tu. Berkenaan dengan apa aktiviti kita orang ataupun apa plan kita orang untuk malam tu sebenarnya dengan apa nama?
1: Sambutan yes, Hari Kebangsaan.
0: Ada kita orang mula barbecue kah, berambih kah, dengan mengapi kah dan sebagainya. InsyaAllah kami akan kongsikan antara komen daripada pendengar kita menerusi Facebook. Facebook pula. Dari TikTok Sarawak FM. Banyak yang dah hantar komen di situ. InsyaAllah kita akan kongsikan untuk pagi tu, okay? Jadi 8.43 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Teruskan kesetiaan bersama dengan kami dua pagi tu
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa, jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Saya, Datuk Yee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dia cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat 6 di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila AUKU ini sudah 5 dekad. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel rekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada

0: Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Alman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi di Keti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang.

0: dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Kerana merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai,
1: hargai
2: Malaysia.
1: Malaysia.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Kami Nana sebagai Makma.
5: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
6: Kami Lin sebagai Jasmine.
7: Kami Wanani sebagai Nia.
4: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
5: Madani,
6: kesejahteraan
7: dinikmati.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Guys, kembali bersama dengan kami. Itu merupakan jam yang terakhir kami Bab Adudu.
4: Dan kami Aida masih lagi bersama dengan kita orang untuk pertemuan kita menerusi Selamat Pagi Sarawak.
3: Betul.
4: Jam yang terakhir.
3: Aha, jadi untuk pagi itu, itu merupakan jam yang terakhir. Jadi seperti biasa, setiap jam kita akan memberikan perkembangan terkini. Bagi indeks pencemaran udara setakat itu pukul 9 pagi.
4: Betul.
3: Jadi macam ni kah kita pun bacaannya setakat itu?
4: Jadi untuk setakat tu, melihat kepada laman Sesawang EQMS.doe.gov.my untuk bacaan Kuching 295, dua kawasan mencatatkan bacaan sangat itu berbahaya, itu Serian 374, Semarahan 306, manakala Sri Aman 214.
3: Dan apa-apa pun, seperti yang kita badah tadi, mun kita orang si ada nak keperluan untuk berada di luar, tolong hadkan aktiviti kita orang di luar. Mun kita orang terpaksa juga, ada urusan juga di luar dan sebagainya, ataupun ialah kita orang ada kerja nak dipolah, pastikan kita orang makin pelitup muka ataupun face mask kita orang sentiasa pakai, dan biarkan badan kita orang kekal dehidrasi dengan meminum secukup air.
4: Betul. Jadi untuk golongan yang berisiko tinggi tu, seperti kanak-kanak, warga emas, dan juga individu yang mempunyai penyakit asma ataupun lelah, dan mungkin ada masalah jantung, kita orang perlu kekal berada di dalam bangunan, dan sekiranya perlu segera mengalami masalah kesihatan, kita orang perlu segera merujuk ke klinik ataupun hospital terdekat. Mona untuk kita orang dapat rawatan susulan, dan cua kita orang perlu sentiasa pantau bacaan IPU. Jadi kita orang boleh semak di laman Sesawang yang biasanya kami orang rujuk, yang sahih itu eqms.doe.gov.my.
3: Okey. Jadi insyaallah pukul 10 kelak ada lagi update yang akan diberikan oleh rakan penyampai kita yang lain. Jadi untuk pagi tu, selamat bercuti untuk adik-adik kita. Lagi masih tidur nak. Nyaman tidur nak. Ya, kami berekon juga lagi. Kedua hari jembu di luar tu nak. Ni nak mula aktiviti di luar. Nyaman ni. Tidur nak lah. Kelak pukul 11 lah bangun. Pandai aku jumpa dah anak tu tidur. Okay guys, kita masih lagi berkelakar tentang apa plan ataupun aktiviti kita orang untuk malam mereka tu. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang mula BBQ, ada yang berambil rumah sedara mara setidaknya, ada yang madah nak mula makan-makan. Selain daripada juga tadi macam kita bacakan tadi, ada yang madah nak melungat langit lho, nak nangga bunga api. Mun ada lah katanya, madah
4: mun ada lah katanya. InsyaAllah kita puji tahu nak. Jadi kita nak bacakan juga komen-komen daripada rakan kita di Facebook Strive M. Macam Mari tu nya madah hanya stay at home saja sebabnya ada alahan dengan bau nafas, rasa dah lain kini tok katanya madah. Jadi mun nak keluar rumah pun nak pakai face mask sajalah. Di Pulau Buit pagi tok macam teruk dari marik jak upa jerbu katanya. Yang pakai ferry Batang Paloh ya, rancang perjalanan kita orang dari hari Jumaat tik katanya panjang queue. Memanglah kan, sebab cuti sekolah.
3: Cuti sekolah lagi.
4: Jadi kita nanggap pun di ibu negara pun yang marik memang sangat-sangat jam. Mungkin hari itu mungkin ada kurang sikit lah rasanya kot. Si seteruk yang marik.
3: Untuk di tempat kita pun mencik silap kami. Malam tadi kami ada sempat juga lah ke pasar kita tu lah. Dekat area waterfront tu pun rami juga. Jam juga.
4: Ya kah?
3: Jadi lagi di kawasan Petra Jaya kita di sia, dekat bangunan Dun sia, kan ada festival di sia.
4: Ya betul.
3: Festival lampu kat sia.
4: Dekat Taman Botani kah?
3: Taman Botani. Jadi kita nasihatkan sikit lah untuk kita orang yang mungkin datang berkunjung di sia, pastikan kita orang kah kereta kita orang di tempat yang betul. Jangan sampai kereta parking burit kereta yang tadi keluar dan
4: ke jalan raya.
3: Nya lalu mengganggu orang lain nak lalu di sia. Okey. Okey, kita bacakan komen daripada Pak Nek Muda dari TikTok Sarawak FM. Tok saya suka tok komen daripada Pak Nik Muda. Katanya madah nak untuk plan malam tok, nya madah nya nak molah barbecue. Ah, berpanggang malam tok.
4: Ya.
3: Manggang kambin yu katanya madah. balit berkumpul di rumah metua di kampung. Semua ipa biras balik kampung. Malam tok BBQ kambin.
4: Ya, kami rindu hati nak
3: kambin nyaman kata Yamada. Nyaman dot kata Yamada.
4: Bah, Pak Ne, cuba kita apa nama te? Tempias sikit nak Tu si bab.
3: Ulok-ulok sini.
4: Ulok-ulok.
3: Bukan tak kata ulok, bukan tak kata ulok-ulok. Ulok-ulok lah sini. Rami-rami si tok berambih kata dia pada.
4: Alhamdulillah biasanya dapat rami-rami berambih nak Mesti dah lama kita si berkumpul macam tu. Jadi itu adalah salah satu apa acara yang boleh untuk kita menyatukan tali silaturahim kita. Bab kata bab tadi berporet, bukan berporet apa. Lama si bertemu bab.
3: Lama si kelakar nak. Sikan bila dah lama si bertemu, tiba-tiba tak bertemu tak nak, pandai jadi introvert. Seorang klien, seorang klien semua belum nak telefon. Okey. Budaya baru kah?
4: Ya.
3: Okey, Kak JJ, Nyamadah bagi kami Nyamadah persiapan lagi. Bagi plan untuk malam tu, mula persiapan bertanding masak chef challenge Karma Gerasi esok di apa nama ada sebuah pusat beli belah tu kata yang ada. Mulalah tangan nyubah segala ngubah bunga kata yang ada dari buah kurma dan sewaktu dengannya. Bukan mudah nak challenge dengan chef-chef muda yang ada diploma you. kita tu cuma suri rumah dengan ada pengalaman harian. Datuk mahal. Pengalaman tu kata yang ada minta doa kita orang semua, moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan esok hari. Jadi jomlah support kami esok.
4: Ya, adanya dah ada plan malam tu, adanya dah ada plan esok hari. Kata kita semoga dipermudahkan urusan kita orang untuk hari ini dan juga esok. Ada juga lah dalam kalangan kita pun pendengar tok bab, adanya rata-ratanya sebenarnya cedanya duduk di rumah aja. Adanya bermasak kerja di rumah kan, adanya malas nak ngikut anak-anak keluar kata kita. Tapi siapa untuk kita orang yang berisiko ataupun untuk warga emas, ya lebih baik untuk kita duduk aja di rumah sebab kita orang adalah dalam kalangan yang berisiko. Lebih baik dengan keadaan cuaca cukup begini tu, kita nanggap pun bacaannya pun semakin meningkat. Apa-apa pun kita menyambut dalam keadaan yang ala kadar lah,
3: ala kadar je lah. Mun dapat stay indo je lah.
4: Ya.
3: Tahu ada nak mula apa nama kata orang steamboat di rumah.
4: Ya, betul-betul. Ada dalam tadi siapa kah nyamadanya stay at home je.
3: Okey, baik. Alright, jadi kita akan kembali lagi. Kita akan bacakan lagi komen daripada anda. Jangan lupa.
4: Apa ya?
3: Macam biasa, bagi tu giliran saya lagi. Kami tanya, kita jawab. Menyusul selepas ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan. Ini dia Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan warisan. So FM
4: Sati Sejiwa.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan sebelum jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Kak dan batuk boleh buat hidup terganggu. Jadi ambillah Hurex Flamen Cough Herbs Capsule. Dirumus daripada herba semula jadi untuk mengurangkan kahak dan melegakan batuk. Ia adalah ubat keperluan untuk sekeluarga dan ketika melancong. Sesuai untuk dewasa dan kanak-kanak berumur 6 tahun ke atas. Hurex Flamen Cough Herbs Capsule boleh didapati di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurex.
3: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
4: Okay, Sorai FM, Zati Sejiwa. Okay, kali itu kita ada sedikit perkongsian.
5: Yeah.
4: Untuk kita share bersama dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan gangguan bekalan air.
5: Betul, kita nak kongsikan gangguan bekalan air. Itu adalah melibatkan beberapa kawasan di sekitar Kuching, Petra Jaya dan juga di kawasan sekitarnya yang akan mengalami gangguan bekalan air sementara lah. Tapi itu adalah dari 4 hingga 5 September kelak. Itu adalah berikutan dengan kerja-kerja pembaikan saluran pipe utama dekat Jalan Matang. Jadi kenyataan itu adalah dikeluarkan daripada Sarawak Waters yang maklumkan kerja itu akan bermula daripada pukul 10 malam. 10 malam 4 bulannya sampailah ke pukul 12 tengah hari 5 September. Jadi penutupan serta lencongan jalan akan bermula daripada 3 September. Okay, 3 September sampai 12 September akan ada lencongan jalan untuk sebab hasil daripada siasatan teknikal yang telah dijalankan mendapati ada kebocoran berlaku di saluran paip yang terletak di pembahagi jalan dekat area Jalan Matang Sia. Jadi saluran paip itu merupakan antara saluran paip utama sebenarnya Sarawak Waters yang membekalkan air terawat ke takungan Taki Tangkungan Bukit Siol. Okey, itu adalah untuk memberi perkhidmatan kepada pengguna di kawasan Kuching, Petra Jaya dan juga kawasan sekitarnya. Jadi antara kawasan yang mungkin akan terjejas kelak adalah Jalan Demak, Jalan Bako, Petra Jaya, Matang, Matangnya dari Kubah Ria sampailah ke Batu Sembilan, Taman Sri Harmoni, Jalan Sultan Tengah dan juga Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob. Selainnya pengguna di Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Saludin, Muara Tebas, Pusat Bandar Kuching ataupun Kuching Golden Triangle serta kawasan di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP dan sekitarnya pun turut akan terjejas. Jadi menurut Sarawak Waters, kerja pembaikan itu perlu dilaksanakan secara terkawal bagi mengurangkan risiko gangguan bekalan air yang lebih serius sekiranya berlaku lagi kerosakan si dirancang. Jadi kita orang kena alert lah dengan perubahan lencongan jalannya kelak. Sebab tu adalah untuk memberi laluan kepada jentera-jentera berat kelak untuk pengosongan air. Jadi pengurusan trafik akan dijalankan di siap kelak. Sama-sama kita alert. Jadi untuk mungkin ada terjejas bekalan air kelak, kita orang bak kata orang Sarawak madana, kandang air siap-siap.
4: Kandang air, salut air.
5: Salut air.
4: Jadi berkemungkinan ada tempat-tempat yang dah disebutkan ya tadi yang mungkin ada mengalami tekanan air rendah.
5: Betul. Tekanan air rendah.
4: Sebab kita takut kadang-kadang takut kelak lalu di viral orang madah. Ay, apa saya dah orang madah pun. Tiba-tiba saya dah itu ni nak turun kerja atau macam tu. Kita dah awal kita madah tu nak. Jadi mun kita orang ada dengar, tolong sampaikan ataupun panjang-panjangkan lagi info tu kepada rakan-rakan, kawan-kawan kita orang, saudara mara kita orang juga, okey. Sebab iyalah kata orang nak molah kerja pembaikan tu nya bukan pola-pola siap-siap lalu dah.
5: Betul.
4: Masa juga, okay?
5: Nyambil masa. Jadi kita orang kena ingat untuk gangguan bekalan air ya, adalah daripada 4 hingga 5, manakala untuk laluan lencongannya akan bermula 3 sehinggalah 12 hari bulan September.
4: Yes. Okey, kembali lagi selepas tu. Kita ada kami tanya kita jawab.
5: Ya.
4: Kali tu giliran saya.
5: Giliran bab lagi. Kami tanya, kami nyatanya kita jawab.
4: Okey.
5: Kan kami jawab.
4: Dia lari. Okey, kita dengarkan. Ini dia Lisa dengan Sawadi.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
1: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
0: Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.

0: Okay, kali tu nang saya dah buang masa, guys.
1: Kami orang dah nanya, apa soalan te? Jangan pelik-pelik macam warna apa, warna-warni. Alo.
0: Jangan kita orang bingung sebab apa semua soalannya kami orang pun sebab dia dinamakannya kami tanya kita jawab.
1: Jadi hari itu apa teh? Okay. Wordplay kah?
0: Sit.
1: Nah,
0: saya ada wordplay. Saya ada wordplay dan jokes bapa-bapa. Kita pun apa nama? Pengarah pun ada di salurkan TV1 Hai pengarah. Okey, jadi
1: soalan.
0: Okey, soalan yang kita ajukan kali tu giliran kami. Kita nak kongsikan untuk kita pun kami tanya, kita jawab. Jadi soalannya adalah dengar benar-benar dengan teliti, guys. Banyak-banyak nombor nombor lah, banyak-banyak nombor. Nombor apa yang paling kuat? Banyak-banyak nombor, nombor apa yang paling kuat?
1: Lain soalan kita. Tadi lain soalan kita dengan kami.
0: Hah? Tadi rasa. Ya. Tadi raptai dah.
1: Banyak pala saya mikir tadi okay. Tu soalan diberi dengan saya pagi tadi. Nah,
0: banyak-banyak nombor. Nombor apa yang paling kuat?
1: Dua.
0: Nombor dua.
1: Okay,
0: kena.
1: Tua.
0: I cannot brand.
1: Adakah jawapan saya betul? Tiba-tiba kawan kawan diam, you guys.
0: Nombor dua. Sebab apa? Dua je tak?
1: Tua.
0: Dua. Dua is tua.
1: Tua.
0: Saya tahu lah. Okay, panik muda dari TikTok. Jawapannya beri nombor satu. Saya rasa banyak yang beri nombor satu kuat tu. Sebabnya nombor yang alone.
1: Alone ialah one.
0: Yang satu.
1: Okay, Kak Rohani AJ 69.
0: Boh, 69. Cuba ya, lagi guys. Cuba lagi. Banyak-banyak nombor. Nombor apa yang paling kuat?
1: Ya, nombor apa yang paling kuat? Nombor satu salah, nombor dua salah, 69 lagi lah salah.
0: Nombor apa? Nombor yang paling kuat yang makan majun selasa.
1: Apakah itu?
0: Okay, nombor apa guys?
1: Nombor apa yang paling kuat?
0: Thank you Pengiran Syarim yang dah like di TikTok. Pertama, Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak Pengiran Syarim.
1: Alright.
0: Jadi soalan kita untuk kami tanya, kita jawab. Banyak-banyak nombor. Nombor apa yang paling kuat, guys?
1: Ya, nombor apa yang paling kuat? Cuba kita orang bantu-bantu kita. Apakah nombor
0: nombor? Okay, Fatimah Binti Ladom yang mana kami dekat nombor tujuh. Link Tony, Kisha, semua saya nama dah. Apa
1: nombor
0: kena?
1: Tiga.
0: Nombor tiga. M. Kenny 8055. Memang tok. Nombor rumahnya.
1: Nombor kereta je kali. Nombor ya.
0: Ina SN nombor 123. Nombor rumah kita nak Kak Ina.
1: Setiap kali angkat memang berat. Kenanya berat. Salah kita ya.
0: Nombor kosong. Nombor kosong ah.
1: Tu Momo Elmer. Nombor banana.
0: Hari tu saya dah belajar Sesame Street hari tu. Kita belajar nombor.
1: Apa nombor banana ba?
0: Entahnya. Hari tu saya dah belajar mengeja. Kita belajar nombor hari tu, okey?
1: Nombor 1, 2, 3. Mana nombor kita ya, Kak Nak ya?
0: Okey, 30 saat dari sekarang.
1: Kak Rohani mencuba lagi. Nombor 8.
0: Ya, nombor 8. Jawapannya...
1: Salah Zaf
0: dari TikTok. Ada nombor apa? Ada
1: 67. Jangan kata 67. 69 pun salah tadi.
0: Pengiran Syarim. Ada apa?
1: Nombor 9.
0: Okay, 10 saat.
1: Kena saya madah sebab
0: oh. Oh, semua saya dah madah sebab tu. Saya akan madah jawapan. Okay, 2, 1. Terene. Masa sudah tamat. Oh, ada lagi. Dapur kami mana apa?
1: Apa?
0: Nombor 5.
1: Buku 5.
0: Air.
1: Nombor 5, buku 5. Syah Muhammad Syah 4. Sebabnya Sadi. Sadi?
0: Aku yang paling sadi. Okay, Abby.
1: Isman Ismail nombor 3, Kak Rohani je tidak mengaku kalah 57.
0: Ah, itu gua dia.
1: Belum yang Kasia 007, Arisa Cek,
0: James Bond.
1: James Bond. Abeno, kosong sebab kosong boleh jadi 100 sehingga 1,000,000. Wow.
0: Lagi.
1: Pengiran Syarin Nyamadah nombor 3 lagi. Saya sih tahu apa jawapannya, gak?
0: Okay.
1: Roslina Francis paling best. Nombor Eko.
0: Oh, haram. Okay, jadi kita nak Naga apa nombor yang kita cari untuk pagi tu? Okay, nombor.
1: Tunggu lo bab. Ada sikit tak lucu.
0: Oh, okay.
1: Pia just nothing. 789 sebab 7 makan 9. Nombor 9 sebab semua nombor didarab dengan 9, hasil tambahnya jadi 9 balit.
0: Oh, ya saya dah. Kita saya dah belajar admat begitu. Saya dah kelas admat cuti sekolah.
1: Hai, saya sih tahu jawapannya guys. Nya tak tahu apa jawapannya. Silakan. Okay.
0: Jadi jawapan yang kita cari banyak-banyak nombor, nombor apa yang paling kuat? Jawapannya adalah nombor 3.
1: Kena 3.
0: 3. Kenanya 3. Okey, kita dengar banyak-banyak. Betul. Setiap kali nombor 3, dia akan jadi kuat.
1: Sebab?
0: Sebab bila kita hitung nak. Okey, ready ya? 1 2 3. Iya jawapannya guys. Nombor 3. Tanya kepada kita orang yang menjawab dengan betul 3. Yes. Nombor 3 paling kuat. Sebab 1, ready, Eda, 2, 3.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
2: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
1: Jangan lupa, okay? Jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
3: Okay, kembali bersama dengan kami untuk minit-minit yang terakhir Meet and Greet Sadong Jaya siap untuk minggu depan.
4: Ya, 1 September insyaAllah kami all akan bersama dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita di Sadong Jaya. Itu adalah sebenarnya dengan Hari Malaysia. Ada program yang akan di apa yang dibawakan kita bersama dengan pejabat penerangan
3: dan komuniti setempat.
4: Betul.
3: Okay, jadi sampai setakat tu dulu untuk
4: alus takat tu
3: pergi Sarawak. Eh, biasalah kita dah okey, kami tanya kita jawab.
4: Kenny pisan jawapannya. Nama mana tu kita? Kami pisan juga dengan jawapannya.
3: Yeah.
4: Pelik sungguh.
3: Sebab kita dengar 3-4-3 ya. Mesti tak pisan lah. Okey, si. Ready. Kenny 1-2-3.
4: Kita aja pisan dengan nombor 3 ya.
3: Okay guys, hari bila kita akan kembali lagi tau?
4: Hari Rabu.
3: Hari Rabu kita akan kembali. Kita ada topik yang menanti anda. Dan nantikan apalagi soalan daripada Kalitok dari Aida. Kami tanya, kita jawab.
4: Yeah.
3: Okay, dan sampai di situ dulu.

0: Okey, pesanan Aida untuk yang terakhir tu.
1: Okey, pesanan yang terakhir daripada kami menangankan cuaca kita tu sip menentukan. Bacaan IPU pun semakin meningkat. Kami harapkan kita orang semua untuk terus ya menjaga kesihatan kita orang, kurangkan aktiviti di luar setakat pakai pelitup muka. Mungkin kita orang nak keluar rumah, nak pergi ke sini-sini lah. Pakai pelitup muka. Kita orang pastikan kita orang minum air yang secukupnya. Seperti yang Bab Madah tadi, kekalkan
0: Dehidrasi badan.
1: Dan sekiranya kita orang mengalami batuk, demam, flu, sesak nafas kah, especially bagi kita orang yang berisiko, pergilah dapatkan rawatan ke klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk kita orang dapat rawatan segera. Jangan tunggu lama-lama.
0: Okey. Jadi apapun untuk kita orang semua, terima kasih kerana bersama dengan kami seawal jam 6 pagi pagi tadi sampailah ke waktu tok. Dan jangan lupa ikuti perkembangan terkini bagi bacaan indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah lepas tu DJT akan berikan perkembangan terkini untuk pukul 10 pagi tu kelak. Okay?
1: Ya.
0: Jadi untuk pagi tu,
1: kita
0: dulu. Okay? Jadi selamat berhujung minggu untuk anda.
1: Betul.
0: Ready? 1, 2, 3.

0: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Himpunan lagu terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
2: Sebelum pagi hingga 2 petang.
3: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
4: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
4: Ekspresi.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 media pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Distro FM. Ya, pertemuan hari ini Ahad Ekspresi 30 Ogos 2026 bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, ada pertemuan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Semoga terus setia bersiaran bersama kami, ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa, okay? Jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Baik, sementara itu ya bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak. Pada hari ini 30 Ogos 2026 Ahad setakat jam 4 pagi tadi, ringkasan Sarawak, satu kawasan berbahaya, tiga kawasan sangat tidak sihat, lapan kawasan tidak sihat dan satu kawasan sederhana. Dan IPD Serian mencatat IPU 339 ada pada tahap berbahaya. Manakala Semerahan 274, Kuching 257 dan Sri Aman 217 berada pada tahap sangat tidak sihat. Jadi kita sentiasa berhati-hati dalam keadaan yang agak berjerbu sekarang ini. Dan juga indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tahap kualiti udara semasa di sesuatu kawasan semakin tinggi bacaan IPU dan juga semakin tidak sihat udara dan boleh memberi kesan kepada kesihatan. Jadi sentiasa menjaga kesihatan kita di mana jua kita berada waktu ini. Pastikan banyak minum air suam. Jangan terdedah di luar terlalu lama ya. Baik, sekarang sudah pun 10.29 minit pagi. Yang sedang memandu waktu ini sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga ada selamat dalam perjalanan di sebelah pagi ini.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Mana beli barang kita nampak?
6: Barang-barang buatan tempatan kan bagus.
5: Betul-betul, saya setuju.
6: Kita mestilah jadi pembeli yang bijak dengan mengutamakan barangan keluaran tempatan.
7: Saya sukalah begini, Ayah.
5: Ini barang kita buat kah?
6: Ya, kita kena didik keluarga kita beli barangan tempatan yang tidak kurang kualitinya.
8: Lagipun, sebagai pengguna, kita semua akan dapat faedah, kan?
9: Mak, saya sukalah kuih ni.
6: Membeli barangan buatan Malaysia bermakna kita dapat berjimat di samping menjana aktiviti ekonomi negara. Belilah barangan buatan.

Ya, masih lagi bertemankan saya di DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Kepada anda yang mungkin sibuk di rumah waktu ini, Samad menguruskan rumah ya pada waktu ini, tidak kira di luar rumah ataupun di dalam rumah. Yang sedang menikmati sarapan pagi, Samad menjamu selera dan terus bersiaran bersama kami di Surah FM. Baik, seterusnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita pada pagi ini. Baik, kita bacakan daripada rakan kita, Nora Ngah. Nora, Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas dan semoga sihat selalu hendaknya. Dan selamat Hari Kebangsaan buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ. Sama-sama Nora. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita, Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat pagi, ya, selamat pagi juga. Dan juga sahabat tugas, terima kasih. Dan santai-santai je katanya di rumah hari itu. Selamat menyambut Hari Merdeka. Salam buat rakan-rakan FB, Soar FM, DJ Jua dan mereka yang berada di mana Jua mereka berada, dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga kita bacakan dari pada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam sahabat tugas. Dan juga selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cuaca rendup di Miri katanya. Apa khabar DJ T pagi tok katanya? Alhamdulillah sesihat, terima kasih. Dan juga selamat menyambut Hari Kebanggaan esok ya. Katanya dengan selamat bercuti. Dan kami nak nyampe salam buat kawan kami katanya, Fatimah Mail sekeluarga serta adik-beradik kami semua sedaknya di muka. Selamat bersantai bersama keluarga dengan selamat berhujung minggu. Nak dengar lagu nyanyian Fauziah Latif katanya, insyaAllah ya. Dan seterusnya daripada Nuraini Amrin, salam DJ T, salam di Soap FM. Ya, selamat pagi, selamat pagi juga. Ekspresi warnai hari anda, cuaca makin katanya. Tunggu Tok DJ katanya, baru pulang dari Medan Niaga katanya. Banyak minum air putih. Maksudnya hari Jerebu sang Tok nak. Dan juga kepada sahabat jaga diri, semoga sehat. Itu dah pesanan daripada Nuraini Amran. Dan juga daripada Syuhiro, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi DJ T, selamat pagi, selamat bertugas di hujung minggu, terima kasih. Salam juga buat sahabat ekspresi, semoga semuanya ceria selalu di samping tugasan, insyaAllah. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita, Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat berhari minggu buat kita, terima kasih. Pagi Tok Sebuyo kuat Jerebu, katanya. Kami pengilan rumah orang nikah kampung Somel hujung minggu katanya. Tok buat semua kawan kami di FB Soar FM dengan ucapan selamat hujung minggu, selamat bersama keluarga, semoga terhibur. Minta lagu selamat pengantin baru katanya, itu daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Dan juga daripada Ramli Lee, selamat pagi DJ T, selamat pagi, selamat berkonti di segmen ekspresi, terima kasih. So FM pagi tok katanya on the way balik ke Sibu, panas berjerbu di Bintulu, bukan setakat di Bintulu dan Sibu, di Kuching pun jerbu waktu tu. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita. Dan juga ada emoji daripada Ramli Lee, terbaik, terima kasih. Dan seterusnya daripada Nur Putri, assalamualaikum DJ katanya, waalaikumsalam. Teruk rupa jerebu di Semunjan masa tu katanya. Samalah, bangun pagi terus dapat hidu bau asap. Untuk rakan FB terutama Soar FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang bakal disambut esok ya, 31 Ogos 2026.
Dan juga daripada Ina SN. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warna hari anda. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari itu. Dan dalam lindungan Allah katanya. Amin. Terima kasih Ina. Ya, dalam keadaan cuaca yang berjerebu sekarang ini, di mana saja, terutamanya di Kuching, keadaan jerebu agak tidak sihat ya. Jadi kita sentiasa menjaga kesihatan kita. Yang menjadi raja sehari pada hari ini, selamat pengantin baru untuk anda. Ya, semoga ceria, gembira dan bahagia hendaknya walaupun dalam keadaan yang jerebu. Baik, so kita dengarkan lagu pengantin Raja Sehari.

yang masih bersiaran di Ekspresi. Warnai hari anda untuk pertemuan hari ini Ahad 30 Ogos 2026, bersama saya DJ T bersama anda. Sekarang 10.46 minit pagi. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Baik, soalnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, daripada Nek Mo. Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam. Dalam segmen Ekspresi Warnai Hari Anda, cuaca di kampung kami panas, katanya, masih berjerebu. Semoga jerebu cepat reda, insyaAllah ya. Dan terima kasih DJ, semoga dalam rahmat Allah. Dan juga ada emoji 3 kuntum bunga rose ya. Terima kasih Nek Mo. Dan seterusnya kita bacakan daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam serta salam Ekspresi Warnai Hari Anda buat semua pendengar Suara FM dengan teman FB. Alhamdulillah, selamat Hari Merdeka, katanya. Cuaca hari tu jerebu, kin tebal je, katanya. Semoga dimudahkan urusan kita semua hari tu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, amin. Terima kasih DJ T, sama-sama. Dan juga daripada Su Jamiah, salam DJ T, salam sebab tugas. Kami santai jat di rumah masa tu, katanya, sedang berdangur masak lauk kegemaran si Nangga Luna like main malam tu DJ, katanya. Itu daripada Su Jamiah, dan juga satu emoji bunga rose ya. Terima kasih. Dan juga Sejeli, selamat pagi, selamat bercuti buat semua, katanya. Salam Ekspresi buat DJ T, terima kasih. Selamat bersiaran pagi tu. Jerebu amat membimbangkan sekarang ini ya. Masalah air pun ada yang tak dapat air disebabkan tongkangan air mula mengering, katanya. Oleh tu, jangan membazir air ni dalam keadaan cuaca panas sekarang ini ya. Panas kering, katanya, hati-hatilah. Itu daripada Sejeli yang bersama kita pada waktu ini. Khususnya kita berhibur dengan lagu ini untuk puan-puan kita juga yang sibuk di dapur saat ini. Pastinya sibuk menyiapkan lauk-pauk untuk sebelah tengah hari nanti.

0: yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Baik, sekarang sudah pun 11.07 minit pagi. Ya, kita masih lagi bersama musim pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 30 Ogos 2026.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
1: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
0: Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.
2: Baik, sementara itu indeks pencemar udara IPU yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar pada jam 9 pagi ini menunjukkan 50 kawasan di Malaysia mencatatkan status kualiti udara pada tahap sederhana, 13 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, 2 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat dan 2 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya pada hari ini, iaitu untuk di Sarawak yang berbahaya, IPD Serian IPU-nya 374, Semerahan 306, sangat tidak sihat Kuching 295, Seri Aman 214 dan tidak sihat Serike 195, Sibu 188, Bintulu IPU

Nya 180 sama laju 172 mukah 171 kapit IPU-nya 160 miri 155. Itu setakat jam 9 pagi ini yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Sentiasa menjaga kesihatan kita, terutamanya kepada anda yang berisiko tinggi. Banyakkan minum air suam ya.

Baik, so yang kita bacakan lagi komen daripada rakan-rakan FB kita pagi ni. Baik, kita bacakan daripada Anita-Anita. Hanya bagi emoji ya, membawa love ataupun hati yang besar untuk kita pagi ni. Terima kasih Anita. Dan juga daripada Sofia Masuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ, selamat pagi. Dan buat semua yang bersiaran di pagi tok katanya, jerebu makin tebal. Di upa di rajang tu ritok dok rumah ajak katanya esok dah anak cucu menantu datang semua berambih hari merdeka. Terima kasih Sofia Masuni. Dan juga kita bacakan daripada Sharifah Pelangi pagi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, masak tugas, terima kasih. Selamat hujung minggu buat semua sahabat So FM. Tok tengah duduk-duduk katanya dekat bunga di Bekenu, di Bungkai, di Bungkai, di Bekenu katanya, santai bersama suami. Nah, katanya untuk buat salam untuk adik di Sebuyung, Sharifah Jannah Embok, kami di Kabung, Sharifah Sharifah Sania. Dan tak lupa sahabat So FM, terima kasih DJT sama-sama. Dan juga dua emoji bunga ros untuk saya, terima kasih. Dan juga untuk rakan-rakan yang bersama bersiaran bersama kita. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum, waalaikumsalam, sahabat tugas DJT, terima kasih. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan, amin. Santai-santai jak di rumah, layan ekspresi, cuaca jerebu, bagus renah jak di rumah katanya. Keluar bila perlu jak, masak jangan lupa. Pakai salam istimewa buat kakak Maria Beloso dan adik-beradik kami di Semunjan, terima kasih DJT sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Amran Saidi, selamat ekspresi warnai hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat hujung minggu semuanya ya kekawan, dan selamat menikmati makan tengah hari, stay at home katanya, jerebu di luar guys, betul memang jerebu di luar ya. Dan juga Rohani AJ, salam berhujung minggu DJT, kesalam selamat hujung minggu juga. Dan juga sahabat-sahabat yang tune on siaran So FM Sehati Sejiwa Terbaik, salam ekspresi katanya. Salam ekspresi warnai hari anda, kuat jerebu DJ katanya, duduk di rumah jaga cucu-cucu, sidak papa dan mama sidak pergi bertanding memancing, jadi nenek kena jaga cucu lah. Nak ucap salam merdeka itu pada Rohani, salam merdeka juga ya. Dan seterusnya kita bacakan daripada Cheng Suni, salam hujung minggu dan salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat tugas di JT, terima kasih, sukses dan ceria buat kita semua, amin. Dan juga dari pada rakan kita Rashidah Edi, assalamualaikum di JT, waalaikumsalam, selamat pagi sahabat tugas, terima kasih. Cuaca panas dan berjerebu tempat kami tu dah berapa hari, si ada air katanya, pagi-pagi pukul 9 lebih baru ada air, dan pukul 2 petang air tak ada lagi katanya, baru lepas simpan air tek katanya. Sahabat hujung minggu semua, putar lagu I Love You I Miss You You Kiss, insyaAllah kalau ada dalam playlist kita ya. Baik, kita putarkan lagu untuk mereka yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. Baik, kita putarkan lagu Bertahta di Hati.

0: Bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Joka Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum, hai, bersiaran kembali rancangan Juh ke Dapur. Okey, kami Wana ni kena tu nak kongsikan resepi untuk bagi idea dengan kita pula untuk tengah hari tu ataupun untuk esok kah. Pun boleh, okey, bekal. Okey, resepi yang kami nak kongsikan untuk minggu tu iaitu lemak cili api pisang muda. Siapa pernah cuba? Munsi pernah cuba? Jom kita cuba pula. Baik, dah sedia dengan pen dan pensel kita untuk salin bahan-bahan lemak cili api pisang muda kita. Okey, ada dua kategori bahan. Kita ada bahan A dan bahan B. Bahan B untuk bahan dikisar. Okey, untuk bahan A kita perlukan 1 sisir pisang emas muda, 1 cawan santan cair. Seterusnya kita perlukan 3 cawan santan pekat, 1 cawan ikan bilis. Kita perlukan juga daun kunyit yang kita perlu koyak-koyakkan. Dan akhir sekali untuk bahan A, kita perlukan garam secukup rasa. Baik, untuk bahan B iaitu bahan kisar, kita perlukan 15 biji cili api, 3 biji bawang merah. Dan akhir sekali bahan B kita, 1 inci kunyit hidup. Ya, untuk bahan B. Untuk cara membuat lemak cili api pisang muda kita pada minggu tu, yang pertama sekali kita kupaskan pisang dan kita potong isinya mengikut cita rasa kita. Kita nak potongnya serong, nak potongnya bulat-bulat, panjang-panjang, boleh aja. Bila dah selesai kita potong dan kita kupas pisangnya, kita rebus. Selepas rebus, kita toskan airnya tadi, air rebusan. Yang kedua, kita perlu masukkan semua bahannya tadi ke dalam periuk kecuali santan pekat. Bahan-bahan tadi seperti pisang, 1 cawan santan cair, 1 cawan ikan bilis, daun kunyit yang dikoyak tadi dan garam secukup rasa. Bila dah masukkan semua bahan A tadi dalam periuk, kemudian kita masakkannya hingga mendidih. Bilanya dah mendidih, barulah kita masukkan santan pekat dan lepas itu kita gaul rata sampailahnya pecah minyak. Bilanya dah pecah minyak, kita renehkan sampai kenyang mendidih. Bila dah mendidih, dah cukup rasa semua yang dimau kita, kita tutupkan api. Bila dah tutup api, kita masukkan ke dalam mangkuk. Selepasnya, okey, lemak cili api pisang muda kita sedia untuk dihidang dan dimakan. Ini tadi resepi untuk lemak cili api pisang muda. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Info Juh ke Dapur berkenaan dengan mentega dan margarin. Tahukah anda, margarin dan mentega merupakan bahan yang sering digunakan dalam masakan, terutamanya untuk membuat kek, kuih muih dan lauk pauk. Walaupun bahan asas masakan ini nampak sama, namun pembuatannya berbeza antara satu sama lain. Mentega diperbuat dari bahan asli iaitu susu dan ada juga mentega yang ditambah dengan sedikit garam. Maknanya ada dua jenis. Margarin pula diperbuat dari industri pemakanan dari minyak sayuran dan ia dicipta sebagai alternatif mentega kerana ia lebih murah dan mudah untuk dihasilkan. Pencuci mulut untuk Juh ke Dapur minggu ini, kita nak kongsikan resepi muffin jagung kukus. Si susah nak mulanya. Okey, dan untuk muffin jagung kukus kita ada dua kategori bahan, iaitu bahan A dan bahan B. Baik, bahan A muffin kita pada minggu tu iaitu kita perlukan 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh soda bikarbonat. Dan yang terakhir kita perlukan 1 sudu teh garam. Untuk bahan B pula, kita perlukan 1 cawan jagung krim di dalam tin. Okey, sikit kisah brand apa yang kita suka. Yang kedua, untuk bahan B kita perlukan 1 cawan minyak masak, 1 cawan gula pasir. Dan yang terakhir sekali kita perlukan 1 biji telur. Cara membuat muffin jagung kukus kita. Yang pertama, kita perlu ayakkan bahan air tadi. Okey, kita ayakkan 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh bikarbonat, 1 sudu teh garam tadi. Kita ayakkan dan gaulkan dengan garam. Okey, kita gaul sebati. Bila semua bahan air dah digaul, kita masukkan bahan B tadi. Bahan B tadi seperti jagung krim dalam tin, 1 cawan minyak masak, 1 cawan gula pasir dan 1 biji telur. Kita kacau rata semua bahan A dan bahan B tadi, okey? Yang ketiga, kita perlu masukkan ke dalam acuan kertas yang sudah pun diletakkan di dalam acuan pengukus. Kita dah letak. Seterusnya, kita panaskan kukusan sehingganya mendidih, dia cukup panas. Kita kukuskan selama 25 hingga 30 minit dengan api yang besar. Bila dah yang cukup masak, pastikan rasa sikit. Nak rasa pun bahan dah dikukus. Apapun, bila dia dah masak, ia sedia untuk dihidangkan. Bolehlah ambak ke suruh ke, ambak ke pejabat. Okey, minum petang. Okey, tadi resepi muffin jagung kukus. Selamat mencuba.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu, lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
2: Ya, itu tadi rancangan terbitan rakan setugas Wan Nohanani.

0: 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Ya, sama-sama kita berjalan 10,000 langkah sehari.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan ikuti bahasa kita, warisan kita. Dan pastikan anda terus setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warnai hari anda.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni di Sarawak FM. Assalamualaikum bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, ibarat pintu tak berpasak, perahu tak berkemudi. Maksud, sesuatu yang menimbulkan bahaya. Contoh ayat, kaum wanita dinasihat agar tidak berjoging pada waktu malam atau awal pagi di taman itu kerana ibarat pintu tak berpasak, perahu tak berkemudi. Perbuatan itu meninggalkan bahaya. Ambil berat, maksud memberi perhatian atau mengambil tahu. Contoh ayatnya, ibu bapa ambil berat dengan prestasi anak mereka. Ibu bapa ambil berat dengan kesihatan anak mereka. Saya sentiasa ambil berat mengenai kawan-kawan saya. Peribahasa kita yang seterusnya, lepas tangan. Maksud, tidak bertanggungjawab atau sesuatu yang telah dilakukan. Contoh ayatnya, Encik Nazil lepas tangan dengan perbalahan yang berlaku antara Faiz dan Zainal. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni di Sarawak FM.
4: Himpunan lagu terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution B. Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Berikut adalah 8 pemeriksaan kendaraan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
0: Baik, sekarang sudah pun 11.38 minit pagi dan masih lagi bersiaran bertemankan saya DJT bersama anda melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Baik, sebenarnya kita bacakan lagi komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pada waktu ini. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat untuk anda. Baik, sebenarnya kita bacakan daripada rakan kita Roslina Perancis bagi emoji 3 kuntum bunga. Terima kasih Roslina. Dan juga Hai DJT katanya, selamat bersiaran, salam ekspresi buat semua sahabat So FM. Terima kasih DJT. Sama-sama Roslina ya. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Saniah Ganti. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih di hujung minggu ini katanya, semoga sihat-sihat selalu. Maklumlah jerbu masa kini terlalu tinggi di tempat kita masa tu katanya. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda. Terima kasih, itu daripada Saniah Ganti. Dan juga kita terima daripada rakan kita Rogayah Marikan. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam hujung minggu buat rakan-rakan dan juga pendengar semua. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan sunya daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJT katanya. Salam ekspresi warna hari anda untuk semua pendengar Sarawak FM. Dan juga selamat menyambut hari kebangsaan. Cuaca mendung bercampur jerebu. Mata pun rasa pedih DJ. Betul tu ya. Sebab jerebu ni adalah asap ya, yang boleh menyebabkan mata kita pedih ataupun sakit ya. Itu pesanan dari pada rakan kita Dayang Hanim untuk rakan-rakan. Dan juga kita terima daripada Nid Dunias hanya bagi emoji, ada emoji love. Terima kasih. Dan juga daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Ada emoji bunga ros. Terima kasih. Selamat juga, selamat pagi Ahad. Semoga sihat pagi tu, dipermudahkan tugasan. Amin. Ekspresi So FM Sehati Sejiwa buat sahabat dengar Sok FM, cuaca nang sangat kurang sihat katanya, derbu kuat, panas si berapa, matahari si nampak ditutupi derbu di Kampung Tebuan Ulu Haji Draman tu katanya. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan buat sahabat pendengar Sok FM, rakan-rakan FB dan seluruh rakyat Malaysia. Sedih juga menantu dan cucu dari Belawai si jadi pulang bercuti katanya, anak seorang jak pulang sebab derbu nak ngembak nembiak jauh git katanya. Terima kasih DJ T sama-sama, Sok FM sentiasa di hati terbaik, terima kasih. Dan juga ada emoji tiga kuntum bunga ya, terima kasih. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kemerdekaan dan juga salam Hari Malaysia. Semoga jerbu cepat berlalu, line set dah clear katanya. Toklah susah mun di kampung katanya, selalu hilang line katanya. Terima kasih DJ T, sama-sama. Dan juga ada emoji love 3, bunga ros 3 kuntum dan juga bendera Malaysia ada 3, terima kasih. Dan juga daripada Sarinah binti Boeing, assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat pagi Sok Konti, terima kasih, happy lunch buat semua katanya. Cerbu di Serian guys, naik tagik katanya, banyak-banyak minum air suam guys. Itu pesanan rakan kita Sarinah binti Boeing untuk rakan-rakan yang mengikuti siaran kita pada waktu ini. Dan juga kita bacakan daripada Nolela Buang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sahabat bersiaran DJ T, terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga perlindungan dari Allah katanya. Jerbu tebal betul ya, sentiasa menjaga diri kita, terutamanya kesihatan kita ya. Okey, baik, kita dengarkan lagu persembahan daripada Iwan dan juga Ramlah Ram, Saling Percaya. Saling percaya sangat penting dalam satu-satu perhubungan. Semoga kekal hingga ke akhirnya.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Ya, kita baru saja dihiburkan oleh Siti Nodiana dengan lagunya Arah Cinta. Dan tepat pukul 12:30 hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kita akan kembali semula selepas berita ringkas nanti.

0: Espresi. Espresi. Warnai hari Anda. Warnai hari Anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

Ya, itu lagu persembahan daripada kumpulan A to Z ya, dengan lagu mereka Hela Bubu Hela. Dan sekarang sudah pun 12.28 bedek tengah hari yang sedang menjamu selera tengah hari pada waktu ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda. Baik, masih lagi bersiaran bersama kami melalui pertemuan ekspresi hari ini Ahad 30 Ogos 2026. Bertemakan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, kita teruskan membaca komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Seterusnya kita terima daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Ya, selamat tugas di ekspresi hari anda Swat FM. Selamat hujung minggu dan juga selamat menyambut hari kemerdekaan kepada semua sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan sehati sejiwa. Semoga ceria, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan juga jaga diri, jaga kesihatan. Cuaca berjerbu tok katanya, bila gig jerbu tok mau pulang makin teruk tok katanya. Terima kasih DJ T, dan juga terima kasih juga kepada Sufian Sulaiman. Dan juga kita bacakan dari pada rakan kita Mawar Putih. Assalamualaikum DJ T, berkesalam, selamat bersiaran di ekspresi warnai hari anda, semoga kita ceria-ceria insyaAllah. Terima kasih. Cuaca di area Alit Cerebu katanya juga kami baru selesai molah kuih kosoi pandan dan juga kosoi gula apung tiga layang katanya tempahan kawan untuk majlis kenduri esok hari. Dan juga selamat hujung minggu buat semua sahabat-sahabat FB di mana saja berada, dan buat anak menantu dan cucu yang dalam perjalanan pulang dari kampung Iboy, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke rumah. Thank you DJ katanya, salam sehati sejiwa sama-sama Mama Putih. Ya, kita juga mendoakan semoga anda selamat dalam perjalanan bagi anda yang sedang memandu waktu ini. Tidak kira ya perjalanan jauh maupun dekat, sentiasa berhati-hati, fokuskan pemanduan anda.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 12.43 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Ya, satu tengah hari nanti berita utama jika Nasional FM.
1: Punya warna. Apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
2: Kami Nana sebagai Makma.
3: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
4: Kami Lin sebagai Jasmine.
5: Kami Wanani sebagai Mia.
2: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
3: Madani,
4: kesejahteraan
2: dinikmati.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Kirong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti.

Baik, sekarang sudah pun 1:16 minit tengah hari. Jam terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surah FM.

0: ide menyegarkan bumi. Tapi hang itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum dihabis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Ya, jadi ramai juga disarankan ya memakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 sekiranya perlu berada di kawasan terbuka ya, dan juga memastikan pengambilan air masak secukupnya untuk tubuh sentiasa terhidrat. Itu sebagai peringatan kita bersama dalam keadaan cuaca yang berjerebu sekarang ini. Sentiasa menjaga kesihatan kita

Okay, lagu kemain Nazri Dayang Igu juga lagi tuas serasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahabi. Selamat telah bertemu dengan salam abito. Tapalah ke pukul telah bahabi. InsyaAllah aku Faizah akan menemani kelo abito. Dengan salam abito. Biasa je, dua talian kosong yang 2245-700 ataupun kosong yang 2245-00. Kena kelo hubungi abito. Bak menyampaikan ucapan salam, bak melabur dengan sakai-sakai telur ataupun mungkin aktiviti bak dikongsikan jak pendengar-pendengar telur abe itu kena un singan mendial nombor wak ngak nyusui ke untuk dia, okay? Okay, ataupun kena kawa menurut ucapan kalau mampu Facebook Surah FM ngak diupdate ke tunai menerusi salam abe itu untuk edisi lau itu telur puluk Ogos 2026. Jerman assalamualaikum itu dua tapak telur bahabe ja Faizah lau itu inji status wangat di update ke sini menerusi Facebook Sarawak FM. Jom telur ba melayan pemanggil telawak pertama beto dagen salam amba itu ai depan si ko nyusi ba melayan pemanggil telo ingat debe lagi berkelip-kelip. Okey, cuba udeh pemanggil telo beto dagen salam amba itu menerusi salam betah talian kena hubungi jelaka udeh ucapan salam juga ba melawa dengan sakai-sakai telo ko ulang udeh untuk panggilan ni nombor telefon 02245700 ataupun 02245-00. Lebih kawak betah sah talian ni. Okay, dia apa-apalah sebelum bak lulu apa panggil telur abis tu sebelum aku bak macam ucapan-ucapan wangak tenului sakit-sakit telur maupun Facebook Surah FM insyaAllah tu akan terus berhibur.

0: Ya, salam Abito. Melusi lagu-lagu Melanau pilihan Abito tapaklah ke Pukul Telur Bahabe. Okey, kesihatan warga Mas dipelihara potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Kami Nana sebagai Makma.
2: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
3: Kami Lin sebagai Jasmine.
4: Kami Wanani sebagai Nia.
1: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
2: Madani,
3: kesejahteraan
4: dinikmati.

0: untuk kamu yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Hai, aku Sazia. Bak menak ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Liluk terus mendengar salam abai itu. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faizah, Gak Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okey, lagu kebangan Afiq Ikhwan juga lagu kenangan 22 minit Mahathir aja itu. Saya Wak Jabam Ahmad dengan salam Mahathir itu Cik Agung Faizah. Dapatlah ke pukul telur Mahathir. Kat Lilo, hubungi talian 02-245-700 ataupun 02-245-00. Kena kawak dulu ucapan keluar maupun Facebook rasmi Sarawak FM Mahathir itu. Okey, seluruh ini kongsikan je pendengar-pendengar telur. Itu berkaitan juga jerebu telur kawasan pemantauan indeks pencemaran udara IPU mencatatkan bacaan tahap bahaya sedekat pukul 1 tengah laut. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS Serian mencatatkan IPU 420, Semarahan 327, juga Kuching 300 Ayan. Manakala Gak Seri Aman mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat ataupun sangat lebih sihat, iaitu 235. Sosnya bacaan IPU lebih sihat kawak yang melebihi 200 direkodkan negak Serian, Sibau, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri, juga Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Jadi gak telur semua sentiasalah jaga kesihatan telur, mengamalkan langkah-langkah penjagaan kesihatan telur debay, juga pebak pelitup separuh muka, mun berada agak luar lah, mun keluar lebuk lah setelah juga tutanganum ataupun yang menyadik-nyadik, pastikan sekurang-kurangnya 2 liter jelau bak mengekalkan hidrasi badan. Kubak membaca ucapan-ucapan wangat terlului sakai-sakai telur maupun Facebook rasmi Surat FM Telur Benda Lain Akuang. Assalamualaikum DJ Faizah. Waalaikumsalam. Salam Mahabi. Japa pulit pengilan. Bukan-bukan je jaga bu. Menyabit lagu Cikgu Raymond. Bak tak lo sakai-sakai gak Sarawak FM, gak lo sakai Facebook kawak, gak keluarga wabik kat dalam muka. Oh ya, juga saya-saya abik wabik kat dalam radio aja. Ucapan selamat Mahabi. Salam santai-santai telur abik ih mungut kat lebuk singan. Terima kasih nyadik-nyadik. Okey, Cornelia Nenit, selamat Mahabi. Selamat Mahabi kawak. Selamat Mahabi tebak tuju khas gak mak apak awak abik kat lebuk jadik-jadik. Maik-maik jauh segak mak usu awak abik kat miri. Juga mendap seluruh kawak kat sakai-sakai Facebook, WhatsApp, wak kenal gak sian Cornelia Nenit. Okay, selamat berhujung minggu. Juga selamat beristirahat gak keluar semua. Terima kasih. Joseph Tio, selamat Mahabi. Selamat Mahabi. Selamat Mahabi tu. Menyabik diputarkan lagu Melanau. Tolong adan tu Manok Morpati. Baikkah? Kuman Thomas Jam. Okay, buat tu juga Sawa Anik Sian, Haslinda Alau, Angel, juga Audrey. Mak juga metua, maho lai sian janik-janik sakai-sakai, jepo-jepo juga semua buat kena kat sian lah. Selamat berhujung minggu, juga sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih nyadik-nyadik. Terlalu dah ucapan keluar maupun Facebook rasmi Surat FM, insyaAllah. Mungkin aku akan terus menunaikan ucapan-ucapan keluar Okey, bak mencuba udi pemanggil telur kat talian dah berito. Benoka, talian telur malam betah sao. Hello, sama hami.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu kira buruk ke muka tu Abang Joel.
0: Yelah kan. Yelah, kau rasa
1: yelah, telefon itu lebih lain lah.
0: Gipin yang lain bawa jalan.
1: Yelah, yang kira buruk marah kat kira buruk.
0: Okey, Abang Joel, salam berita buat tujuh kat saya kah. Teruskan juga salam
1: Yelah.
0: Okey, salam berita.
1: Salam berita 17 Rabiul Awal. Abah tu juga putih as tegoga si goriman inyo, mambat Joseph MJ, Ajaman M, Nur Aini, Norma, Farida, Jamilah, jika mengucapkan mengkelau keluar keman lebok, lau jerebu, gak ingat, gak ingat lah, gak bebak tumpiang jawai. Jaga diri, jaga kesehatan. Kalau penyakit jerebu itu baik kalau masuklah lebih lah Buat bakon buat lima rebah. Ya, marusian. Terima kasih. Hikmah bertugas sampai tahu.
0: Okey, terima kasih kawan Abang Joel. Lah, terima kasih nyadi-nyadi pesanan Abang Joel kat liluk pebak topeng jawai susian. Tapi kat pebak topeng pebak you know topeng separuh singan kat pebak semua lah. Semua jawai nak dipedan. Okey, tu sehubungi talian 02-247-00 ataupun 02-245-00. Bak Melayan ada pemanggil telah waksa terus ni kat salam itu. Elok sawi betah talian. Kena hubungi jelaka udeh. Menerusi Sarawak FM apa itu, kena kebab menulis ucapan keluar maupun Facebook rasmi Sarawak FM. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Salam Abito.

0: bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Salam Abi Itau, duah tapak telau bahabai hanya gak salam.

Okay, Nizam juga Lagis yang belum subang balau. Okay, selamat bahami. Luar telur peluk ayam milik bahami aja itu. Saya buat tengah padu aja itu. Dia akan paduin. Dia akan keadaan buat berjerubu aja. Buat tengah tutang bahami. Selamat tutang kat kelas. Selamat beristirahat kat ujung minggu. Anak-anak pun nak start cuti school kan? Seminggu. Okay, walaupun pun semoga dipermudahkan lah segala urusan telur untuk abang itu jika lau-lau akan mendatang. Okay. Okay, okay, bak membaca ucapan-ucapan keman dan sakai-sakai telur kat Facebook Slot FM abang itu telur abang. Ucapan keman Aminah Rajli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bahabe gak Aminah Radio Lau itu. Okay, salam abang itu. Waktu juga maafak jika menjanik-janik sen. Wabik gak muka gak anjang gijah udak Norsia. Jipo-jipo anik nakan. Sakai sen Siti Zira Atul Mirah. Salam abang itu gak keluar semua. Gak seluk gak sakai mak sen. Abuk Sabtu Ramli. Semoga keluar sihat Min-Min. Jaga diri keluar Min-Min. Makin aja musim jaga musim sen. Selamat lau minggu gak semua. Wa'amanah salam abang itu. Terima kasih. Terima kasih kawan gak Aminah Rajli abang itu. Terima kasih kawan ucapan kawan Dayang Hanim. Hai Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, selamat juga. Salam abang itu. Waktu juga anak anda Muhammad Salman. Salaman serta isteri wak begat muka Ahmad Safiuddin wak begat Sarike gak Gimoy Bonda Tantari wak begat Selangor juga ucapan sayang juga merindu selalu Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam beto gak semua sakai-sakai pendengar setia Sok FM. Gagan Un Loyen berada. Semoga setia sehat selalu. Translate kau dengan bahasa Melanau lah eh. Ucapan dengan bahasa Melayu. Sabtu Ramli. Selamat tugas. Jahat selamat bahabi. Salam 17 Rabiul Awal 1440 Ayan Hijrah Lasuk Alu Lau Gak Miri. Ino dengan Hadijah Faizah habitu. Alhamdulillah sihat walafiat. Salam habitu buat tu juga Sakai Sian Fatimah Mail serta keluarga jahat janik-janik Sian. Semua loyen Wabe Gak Mukah serta anak Sakai Sian Aminah Rajali. Sekeluarga Wabe Gak Kelantan. Selamat bahabi. Salam hujung minggu. Jaga diri musim jerebu. Terima kasih nyadik-nyadik Sabtu yang Ramli. Agi okay, ucapan kemana sakai-sakai telur wangak menului ucapan maupun Facebook rasmi Surat FM menerusi salam abang itu. Ui, itu je. Wak paling legend. Nuriwi, hai Nuriwi. Nyadi, you know eh, pantun wak bak dituju Nuriwi tu. Salah satu ni buat bantal buah kekabu. Sedap tidur sampai semalaman. Betul lah. Bahaya suasana cuaca jerbu. Jangan membuat sebarang kebakaran. 60 ulang tahun telah berlalu negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta. Okay, salam abis waktu juga Hajah Rubiwi, Ya Mustafa, Siti Safinawati, Wabegat Demak Laut, Mary Ayum, Corina Jol pun pekawak juga Halil. Susian, hai Halil. Okay, Rita Sarah, Betty Asma, Abu Kasim, Agak Judan Mukah, Nolena Kuang, terbang tinggi burung helang jatuh ke tanah terkedik-kedik. Mari kibarkan jalur gemilang tanda semangat cintakan patriotik. Terima kasih nyadi-nyadi. Pesanan keman Nuriwi kat Lilok eh. Sama-sama telah mengibarkan jalur gemilang tanda telah sayang digemcintakan negara telah Malaysia. Okey, jom telah berhibur deh. Lebih Nur Afiqah je. Itu je Nur Afiqah singkat lagi. Digam lagu sian takdir rabe itu. Bahit lebih Firdaus Matrang. Menerusi lagu lebih Sunai Nyawa. Dengan salam abis itu. Sampailah ke telah bahabih. Telah bahabih. Telah berita ringkas keman Sarawak FM.

Redam semua orang dengan lagunya Labi Sunai Nyawa. Okay, terima kasih jadi-jadi. Rasanya cukup bagi Tuan lah. Telah bersama dengan Salam Abai Tuan. InsyaAllah agak lain pertemuan. Telah akan bersama Uday Telah Bahabis. Telah berita ringkas ke Mansur FM. Bini Nana akan menemani keluar menerusi ritma muzik retro terbaik terlebih. Seperti biasa, silang budaya. Jumpa Uday. Assalamualaikum. Bye.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Terima kasih Faizah yang dah pun bersama kita orang dalam pertemuan Salam Abito 2 petang sampai ke pukul 3 petang. Dan terus disambung bersama kami Nana untuk jam yang seterusnya sampai ke pukul 6 petang kelak. Dan hari itu yang Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sik berasa nak sehari kita dah pun akan meraihkan Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Cepat je rasa masa berlalu. Dan mungkin kita orang saksikan di TV1 kini itu berlangsungnya siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Cukup meriah sambutannya. Dan insyaAllah kelak pada pukul 3.20 minit petang, kita akan ikuti secara langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pada pukul 3.20 minit petang kelak. Baiklah, sebelumnya kami nak kongsikan jadual solat bagi menunaikan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Kami mulakan dari zon khas iaitu di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 27 minit petang. Untuk zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3, 30 minit petang. Manakala untuk zon 2 di Niah, Berkenu, Mirisi Butik dan Juak Maru di pukul 3, 35 minit petang. Zon 3 di Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebawah dan Bintulu 3, 40 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 3, 45 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daros, Sari Keju, Labintango dan Rajang 3.48 minit petang. Zon 6, Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Suar Pusat, Seratok Roban dan Debak 3.49 minit petang. Manakala untuk zon 7 di Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuya dan Juak Maludam 3.52 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 3.55 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik sekejap lagi. Pada pukul 3.20 minit petang, kita akan dapat ikuti serangan langsung untuk Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sekejap pajak lagi. Teruskan kesetiaan tuan bersama-sama di Ritma Music Retro terbaik. Dengarkan Sweet Charity dengan lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Encik Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan 2026.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari Perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan, Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis, yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, dari dua jadi satu. Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak, sementara itu warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani, nelayan, penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukkan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya yang gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Tuan anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan ke-6 ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Ketua Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

0: Baik penonton, demikian tadilah.
1: Baik, demikian tadi amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan 2026 yang disambung siar dari TV1.

Melanda panduan terbersama waktu Connector dah pun pukul 3.56 minit petang. Dan sebagai panduan kita bersama, telah pun masuknya surat pada asar untuk zon 8, iaitu di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Semantan pada pukul 3.55 minit petang tadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, Sehati.

mengatakan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Terus bersama di Ritma bertemankan kami Nana. Dan untuk seterusnya, untuk jam yang ketiga tu, kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafiee. Tapi sebelumnya, jom kita bersama dulu dengan Kamal, rakan kita dari Jabatan Meteorologi, untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, assalamualaikum Kamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk hari tu, silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 30 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Malah bagaimanapun, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Begitu juga bagi cuaca malam hingga awal pagi, cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak berserta hujan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu pula, dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Terima kasih Kamal.
1: Selamat.
0: Mungkin tadi dah pun bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Okey, tiga stesen pemantauan indeks pencemaran udara IPU catat bacaan tahap bahaya setakat pukul 1 petang tadi. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, Serian mencatat IPU 420, Samarahan 337 dan Kuching 308. Dan Sri Aman mencatat bacaan IPU sangat tidak sihat iaitu 235. Manakala bacaan IPU tidak sihat yang melebihi 100 direkodkan di Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Jadi untuk semua, sama-sama kita jaga kesihatan. Mungkin tak nak keluar ya, jangan lupa pakai face mask, okey? Dengan keadaan berjerebu macam tu, kalau boleh ibulah ke sini, duduk di rumah aja. Sempena dengan cuti kan soal hari nak, oh, apa kata kita di rumah aja. Ni tahu malam tu kelak ada orang nak malam BBQ kah, ada pula makan-makan kah. Bersantai bersama dengan keluarga di rumah tau pada. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Uji Rashid untuk Dia Tersayang. Dan lepas lagu tu, kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up sahup PT.
3: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. 31 Ogos hari ini ya, hari kebangsaan bagi semua negeri Malaysia. Ya, kita di Sarawak ini, ya, di Kuching tu, ya, andeko dah banyak lah. Ya, kita ada tindeko sih. Ya, kah deko di rumah. Ya, kita bersyukur sebab kita dah merdeka. Ya. Tidak lagi di bawah cengkaman penjajah-penjajah. Sama-samalah kita berdoa agar negara kita Malaysia ini sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan damai. Ya, lebih-lebih lagi kita di Sarawak tu memanglah kita itu selalu aman dan damai, dapat duduk semeja, semakan, seminum. Ya, nanda ngiro ke bangsa kita empu kuriban. Ha? Ha, saya magang. Dapat kita itu nang anak Sarawak, anak orang Malaysia. Dap ya. Ya, bayarlah anak-anak pun ya, kena dididik dengan penuh kasih sayang. Anak-anak pun mesti diberi semangat agar anak-anak bercita-cita tinggi. Kemudian dikatakan jangan lupa mandang anak mematuhi ajaran agama. Nah, ini yang kita kena. Ya. Kita mesti memberi ruang pada anak kita juga untuk meluahkan masalah dan pandangannya. Ya. Dan ingat mama papa, kita adalah model terbaik anak-anak. Kita minta agar kita sebagai mama papa dijadikan anak sebagai idola. Jangan anak tu menjadikan idola benda lain. Idolanya adalah pemain bola sepak. Idolanya adalah artis. Nah, cobalah kalau mama papa jadikan sebagai idola anak, bangganya kita sebagai mama papa. Ya, biarlah mama papa sentiasa memantau pergerakan anak. Tangga, sini pergi anak, mau anak-anak jalan, tanya, pergi sini, berapa kita ngantar, berapa kita ambil. Nah, iyalah dinamakan sebagai berkorban untuk anak. Kemudian terkatakan, maaf apa sekalian, laki bini, saya selalu repeat, selalu madah lah. Suami isteri berkongsi kuasa sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, dah ingat, kepimpinan di rumah tangga tu boleh mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan. Kita beri teladan yang bagus, ya. Cara kita nak mimpin anak kita, nak mimpinkan semua anak kita, cara memberi teladan yang bagus. Dan kita mesti tekal, ya. Kita mesti bersifat adil dan seksama bila memimpin anak. Mak bapak sekalian, jangan melayan tabiat anak yang remeh. Konsep musyawarah patut dilaksanakan di rumah tangga. Beri penegasan kepada perkara yang positif. Tegur perkara yang negatif. Dan kalau kita hantar anak kita sekolah, dan kalau anak balik dari sekolah, kita sambutlah mereka dengan layanan sempurna. Ya, tangga-tangga juga lah beg sekolah biak. Ya, kasutnya macam ni, bajunya macam ni. Kita pakai baju namahai. Baju anak cumpa-cumping. Masya Allah. Perkakas sekolah anak mesti cukup. Kita mau anak terpandai. Ya. Dan yang penting kita sebagai mak bapak, ya, nulung untuk memperkasakan, untuk merealisasikan jadual belajar anak agar dapat dipatuhi. Ya. Jadi sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia ini, selamat Hari Kebangsaan kepada semua yang mendengar rancangan refleksi diri Ogos ini, ya. Akhir sekali, ya, minta maaflah. Ha, saya benarnya mau nang mak kita untuk buat refleksi diri agar kehidupan kita keluarga lebih baik, ya, lebih hebat dan akhirnya merdeka segala-galanya, merdeka untuk berjaya, merdeka untuk maju dan merdeka untuk menjadikan kita ini lebih daripada tahun-tahun yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa, jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Ritma, muzik, retro terbaik.

0: kita baju merah. Hmm. Ya, yeah, lawa sampai.
1: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Lawa. Ah.
2: Nulis pun si mo. Kacak lah rasanya yang pedih.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah meduak kacu. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Gelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

0: Puas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baiklah, bacaan IPU terkini setiap jam kita orang boleh rujuklah di laman Sawang Jabatan Alam Sekitar JAS di APIMS. Kita orang boleh tanggal di SIA untuk yang terkini, okay? Dan untuk terkini petang tu, menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIM dan Jabatan Alam Sekitar JAS, setakat petang tu, serian mencatatkan bacaan IPU 435 naik. Mun petang tadi pukul 1 petang, ni pun bacaan 420. Dan kini tu dah bacaannya 435. Dan Samarahan 336 dan Kuching naik. Mun pukul 1 petang tadi, ni pun bacaan 308 dan kini tu 320. Dan Sri Aman mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 253. Sarike 205. Manakala bacaan IPU tidak sihat yang melebihi 100 direkodkan di Sibu dengan bacaan 193. Di Muka 184. Di Bintulu 182. Dan seterusnya di Miri 162 dan di Kapit 161. Ya, bacaan terkinilah bacaan IPU. Jadi berwaspada selalu untuk tahun semua. Dan kita orang boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mendapatkan nasihat kesihatan dan juga langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Dan orang ramai juga diingatkan agar sip melakukanlah pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis kepunyaan dimasuki ataupun dicerobohi oleh pihak-pihak yang sip bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Akta Kualiti Alam Sekeliling dalam kurungan pindaan 2024, kadar denda telah dinaikkan kepada minimum RM25,000 dan maksimum. RM1 juta ataupun dipenjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Di sampingnya, kompaun sehingga tidak melebihi 50% denda maksimum boleh dikenakan atas setiap kesalahan. Dan orang kami juga diminta bekerjasamalah untuk memadam kebakaran-kebakaran kecil dan juga melaporkan kes-kes pembakaran terbuka atau kebakaran kepada Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat di talian 999 dan Jabatan Alam Sekitar JAS di talian bebas tol 1-800-8827-27. Dan dalam keadaan berjerebu tu, termintalah pada golongan warga emas dan juga kanak-kanak, pakailah pelitup muka, okey, untuk mengelakkan kita menyedut bau asap jerebu tadi. Ya, memang sangat bahaya untuk sistem pernafasan kita. Baiklah, teruskan bersama di Ritma Muzik Retro Terbaik sebelum kita ikuti berita nasional pada pukul 4 petang. Jom, terhibur lagi dengan lagu seterusnya. Hanya di Ritma Muzik Retro Terbaik.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Surah FM, sehati sejiwa.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

27 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu. Peti Retro.

Ritma Music Retro terbaik. Terima kasih terus bersama di Sarawak FM. Baru tadi kita dah dengarkan tangisan Marhenis, Dendangan Hatan bersama dengan Dia Fadila, lagu yang diminta oleh Siti Ai yang tengah memandu waktu tu. Hati-hati dalam perjalanan, apapun dalam kita meneruskan rutin dan juga aktiviti harian, jangan lupa jaga kesihatan. Lebih-lebih lagi dengan keadaan jerebu yang agak teruk di kawasan kita tu. Namun perlu juga berada di luar, pakailah pelitup muka yang sesuai, kurangkan aktiviti lasak di luar dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara. Dan kita mungkin sih mampu nak mengawal asap dan jerebu yang datang, tapi kita mampu untuk menjaga diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, sebab setiap nafas yang kita hirup hari itu adalah nikmat yang sangat-sangat berharga. Okey, kami nak kongsikan bacaan IPU terkini. Kita orang boleh tangga di portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS. Serian dengan bacaan setakat tok tinggi, iaitu 436, manakala Samarahan 337. Dan Kuching pun meningkat dengan bacaan 321. Dan Sri Aman pun mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat. Mun tadi 253, laptop meningkat 260. Dan juga Sari K pun meningkat juga. Tadi 205, laptop bacaannya 210. Manakala bacaan IPU tidak sihat yang melebihi 100 direkodkan di Sibur, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan juga Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Jadi berwaspada selalu, jaga kesihatan masing-masing. Okey, jangan lupa untuk dengarkan Peti Music Retro yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Azlina Ramli. Bukan Azlina Ramli, tapi Azlina Aziz. Dengan lagunya Wajahmu di Mana-Mana. Hanya di Ritma Music Retro terbaik.

Okey, sebelum kita ikuti peti muzik retro, kami nak kongsikan untuk perkembangan berita luar negara, iaitu mengenai bencana di Nepal dan wilayah Tibet di China. Dan angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh terus meningkat kepada 691 orang, manakala lebih 3,000 lagi masih dilaporkan hilang. Di Nepal, agensi pengurusan bencana melaporkan 675 kematian, sementara 2,498 orang masih belum ditemui. Di wilayah Tibet pula, pihak berkuasa China melaporkan 16 kematian dan 546 lagi masih belum dapat dikesan. Dan dalam perkembangan sama, usaha menyelamat dan mengenal pasti mangsa masih diteruskan oleh pihak berkuasa, termasuk usaha membantu warga asing yang terjejas. Dan lembaga pelancongan Nepal turut memaklumkan 261 warga asing telah diselamatkan, manakala 320 lagi masih belum dapat dikesan. Dan dalam situasi penuh dugaan tu, Amerika Syarikat turut mengumumkan bantuan kemanusiaan lebih $3.6 juta untuk Nepal, termasuk bantuan makanan kecemasan kepada keluarga yang terjejas. Apapun, semoga segala usaha menyelamat dipermudahkan, dan doa kita mengiringi mereka yang sedang berdepan dengan bencana tu. Baiklah, teruskan lagi berhibur. Dengarkan Neil Sikada, Breaking Up Is Hard To Do. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Sarawak FM. Pada pukul 6 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Rel. Dan lepas ia, DJ Rel akan terus menemani petang kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jumpa lagi esok hari, okey? Menerusi pertemuan Ritma 2 petang sampailah ke pukul 3 petang. Assalamualaikum dan bye-bye.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berhujung minggu kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu khususnya daripada DJ Nana dalam ritma muzik radio terbaik 4 jam yang lepas kena itu Ida akan bagi teman kita untuk 3 jam yang seterusnya insyaAllah sampai pukul 9 malam itu Musi Simponi Mabang Musi Jiwa edisi hari Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Ramiul Awal 1448 Hijrah. Jadi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah, selamat hari kebangsaan kepada kita semua. Sebenarnya hari kebangsaan esok 31 Ogos. Dan terus kibah jalur gemilang, insyaAllah kesejahteraan terus dinikmati kita bersama hendaknya insyaAllah. Apapun buat masa tu dengan situasi jerebu yang membimbangkan kita semua now. Jaga diri kita semua, terutama kepada golongan yang berisiko dengan kesan jerebu tu, antaranya kanak-kanak lah, warga emas dan pesakit kronik. Kurangkan aktiviti luar, terlebih dolok lah, mun keluar pakailah sebaik-baiknya pelitup buka N95 dan minum air secukupnya. Semoga kesihatan kita semua terus terjagalah hendaknya. Baik, Musik Simfoni Mabang Musik Jiwa pada petang tu insyaAllah pada jam pertama tu sebentar je lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zone di Sarawak pada petang tu. Jadi terus mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa. Elia Guntabit, dia lebih tahu.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu, Undop, Bukit Manang, Lom Rambai, Lom Bukit Tengah, Lom Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.26 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Tulisan Dalawas pada pukul 6.28 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.32 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.35 minit petang. Zon 4 Igan Oya Malinga Muka Dalat Sibu Kenawit Kapitan Song pada pukul 6.40 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Keju Lau Bintangoh dan Rajang pada pukul 6.41 minit petang. Zon 6 Kabang Lingga Sui Aman Engkelidi Lubu Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.41 minit petang. Zon 7 Sabrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.44 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.47 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada kita yang terus Sehati Sejiwa di SoFM pada waktu tu, dan dikongsikan hebahan bersama dengan kita pada masa tu, The SIC International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut anda boleh layari http.csam.my/crc2026. InsyaAllah seterusnya, sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.47 minit petang toklah, kita akan terlebih dahulu diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran di SoFM. Jadi terus bersama Mercy Simponi Mama Musik Jiwa, hanya di SoFM Sehati Sejiwa.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Hashtag Penyiaran Jakib.
2: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
3: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
2: Ya, terima kasih kepada kita terus Sehati Sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. Melalui jam kedua kita bersama di Simfoni Mama Musik Jiwa, meski 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah, urusan kita semua terus dipermudahkan hendaknya. Dan cuti sekolah dah pun bermula seminggu nak oh. Rindu hati apa anak-anak kita nak oh. Jadi pasti kami mak bapak dah merancang aktiviti-aktiviti untuk anak-anak sepanjang cuti itu, apapun dengan situasi jerebu yang semakin membimbangkan untuk digalakkan lah oh, untuk mula aktiviti kita di tempat yang tertutup. InsyaAllah situasi jerebu tu sama-sama kita doakan beransur pulih lah hendaknya, dan kualiti udara kita kembali sehat dan boleh lah oh. Mendah kualiti udara kita seperti biasa, mula aktiviti di luar seperti biasalah hendaknya dalam masa terdekat tu. InsyaAllah buat masa tu kita hadkanlah dulu aktiviti di luar demi kesihatan keselamatan kita semua lah oh. Dan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tu, antara risiko kesihatan yang boleh menjelaskan kesihatan kita akibat terdedah dengan udara berjerebu, mata pedih, hidung raih, mala berkasi, jadi tekak pun gatal, batuk, kulit rasa gatal juga, sakit kepala ataupun pening dan susah bernafas, ampus dan sehat KKM pun ada gejala-gejala seperti itu dan bertambah teruk. Jadi segeralah oh, ke fasiliti kesihatan yang terdekat dengan kita untuk mendapatkan rawatan. Jadi lindung diri dan keluarga kita sepanjang jerebu tu. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream Facebook Sarawak FM pada malam tu, antara yang terawal hantar komen menyapa kita di situ. Ahmad Safi'i, Demo Sufian Sulaiman, waalaikumsalam kepada semuanya. Jadi daripada Ahmad Safi'i, salam Simfoni Mama Musik Jiwa dan sama menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat. Dan Demo juga nyampe ucapan sama menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi, selain Sufian Sulaiman, salam maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat, dan selamat menyambut hari kebangsaan kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Sehati Sejiwa. Semoga kita semua sentiasa sehat, semoga segala doa-doa dimakbulkan, semoga segala amalan diberkati, semoga negeri Sarawak sentiasa aman, makmur, dan semoga jerebu tu pergi dan semoga dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sufian Sulaiman. InsyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama dengan kita sepanjang pertemuan kita untuk Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Dan pada jam tu seterusnya insyaAllah akan dikongsikan panduan waktu solat fardu isyak bagi muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti Lantunan Wahyu yang merupakan rancangan yang diterbitkan oleh Azlina Haji Ramli. Jadi terus bersama di Sarawak FM, sebentar aja lagi Malik Zizi Kirana Yasin Sulaiman yang tinggal Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur.

0: sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai usaha muncul untuk Bukit Manang dan beramai lempagi tengah dalam kiasa langguban Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu Isya. Pada malam ini pada pukul 7.36 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.38 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marugi pada pukul 7.42 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.45 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.49 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serikai Julau Bintango dan Rajang pada pukul 7.51 minit malam. Zon 6 Kabung Liga Suaman Engkelili Lubaan Tumbetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.51 minit malam. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.53 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.56 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
4: Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
5: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
3: Lang, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Symphony.
6: Sarawak FM, Sahara Sijiwa. Lantunan Wahyu.
7: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
8: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: الغيب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan Wahyu kali ini kita akan merenungi satu ayat yang menyentuh tentang rahmat Allah yang sangat luas dan panggilannya kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Ayat ini mengandungi seruan yang amat penting bagi mereka yang telah melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil, baik dalam kalangan orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Para pendengar sekalian, ini adalah panggilan untuk semua yang telah melakukan kesalahan dan dosa tanpa mengira betapa besar atau banyaknya dosa, termasuk diri yang berkata ketika ini, untuk kembali kepada Allah. Namun, kita perlu faham bahawa taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Potongan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbuat dosa sehingga dosa kamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu. Ayat ini juga menyebut atau mengingatkan kita bahawa taubat bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 104, Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat ini adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ini tidak bermakna bahawa dosa akan diampuni tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menerima taubat asalkan seseorang itu berusaha untuk berubah dan tidak berputus asa, walaupun dosanya tersebut besar. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sentiasa berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk sentiasa berada di jalannya. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: 7.43 minit malam, selamat malam dan selamat bersama Musik Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Soetan pada waktu itu. Dan kini itu bahan untuk dikongsikan bersama dengan kita The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. InsyaAllah, seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu isya bagi zon 8 pada pukul 7.56 minit malam untuk pula, kita akan terlebih dahulu lah diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran hanya di Suat FM, Sehati Sejiwa.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa juga kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.

الكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, Sobat FM Sehati Sejiwa, meski jam ketika kita bersama Kedatang Musik Simfoni Mama Musik Jiwa macam ni, dengan keadaan situasi jerabu di tempat kita pada waktu itu, insyaAllah sama-sama kita doakan jerabu itu beransur pulih dan si makin memburuk. Dan dari kemas kini, setakat pukul 4 petang tadi, ada 3 stesen pemantau kualiti udara di Sarawak itu mencatat bacaan indeks pencemaran udara pada tahap bahaya, yaitu Serian 435, Semahan 336 dan Kuching 320 dah sampai tahap bahaya. Dan tahap bahaya tu bacaan IPU-nya melebihi 300 dan daripada kenyataan Jawatan Kuasa Bencana Negeri Sarawak JPBN siang tadi apabila bacaan menghampiri paras kritikal iaitu 400 dan 500, pihaknya akan menyelaras tindakan bersama dengan agensi berkaitan serta berpandukan arahan pihak pengurusan bencana negara NADMA dan menegaskan mohon IPU melebihi 500 pejabat dan tempat kerja kerajaan serta sektor swasta boleh diarahkan untuk ditutup kecuali perkhidmatan penting. Jadi langkah itu dibuat menurut JPDN adalah langkah sementara dalam menunggu pengisytiharan darurat bencana oleh NADMA. Apapun kita yang berada di tempat yang terkesan dengan jerabu itu, dinasihatkan untuk membuangkan aktiviti luar dan sentiasa memakai pelitup muka N95 apabila berada di luar. InsyaAllah keselamatan, kesihatan kita semua terjagalah hendaknya. Baik, untuk cuaca dari Met Malaysia pada malam tu yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, berkuat kuasa selama 12 jam sampai pagi esok. Untuk sebelah malam tu, hujan diramal berlaku di beberapa tempat kita di Sarawak tu, antaranya Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, dan keadaan berjerebu turut diramal di Kuching, Serian, Semahan, Seri Aman, Betong, Seri Kemukah dan Sibu. Jadi ya, untuk keadaan cuaca kita untuk 12 jam yang seterusnya dari pukul 4 petang tadi. Wah, ada hujan lah turun membasahi bumi kita untuk menguangkan sikit lah kesan daripada situasi jerebu tu. Baik, teruskan bersama Musik Simfoni Mama Musik Jiwa. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang bersama di live stream Facebook SoFM, kami akan bacakan, kongsikan komen-komen daripada kita sebentar aja lagi. Jadi terus dengan SoFM Sehati Sejiwa.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati saja di Sarawak FM Malaysia Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Dan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026, besok 31 Ogos 2026 dikongsi juga pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim siang tadi, antaranya inisiatif Budi Madani, kelayakan Budi Madani dikembalikan kepada 300 liter bagi Budi 95 dan 400 liter kepada Budi Diesel yang akan berkuat kuasa pada 1 September tu. Selain untuk sekolah, tambahan RM500 juta ringgit untuk penyelenggaraan pembaikan prasarana sekolah bagi tahun 2027, iaitu peningkatan dari 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Selain langganan AI percuma untuk anak muda turut diumumkan yang membuka peluang digital untuk belia Malaysia yang layak berusia dari 18 hingga 30 tahun, antara lain peruntukan 1 bilion ringgit untuk perkhidmatan kesihatan yang lebih cekap dan melibatkan sebanyak 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan di seluruh negara. Turut diumumkan e-invoice, ambang pengecualian dinaikkan iaitu dari 1 juta yang sebelum itu kepada 3 juta yang melibatkan sebanyak 1.1 juta perniagaan yang akan dikecualikan. Dan lain, bantuan untuk peniaga kecil turut diumumkan melibatkan 200 juta ringgit geran sejahtera madani untuk kelengkapan peniaga kecil termasuk ibu yang menjaga dari rumah dan penjaja dan peniaga pasar malam. Jadi alhamdulillah, insyaAllah dengan tema untuk Hari Kebangsaan pada tahun tu, kesejahteraan dinikmati bersama, insyaAllah. Jadi selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di Live FB SOFM yang menyapa kita sejak awal pertemuan hari tu. Antaranya seterusnya Noraini Amrin, Sri Pahani Basit Akil, kita ada juga Rugayah Berikan Noraini Amrin. Waalaikumsalam, salam maghrib dan isyak untuk semua yang ada. Alhamdulillah. Jadi daripada Sri Pahani Basit Akil, masih berjerebu makin teruk hari itu. Kami rehat aja di rumah dan dengar simfoni Mahabah Musik Jiwa. Dan salam untuk semua sahabat pendengar dan muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu maghrib dan isyak pada hari itu. Terima kasih. Sri Pahani Basit Akil, Rugayah Berikan, waalaikumsalam, salam maghrib dan isyak untuk rakan-rakan dan pendengar semua. Selamat beribadah. Alhamdulillah. Terima kasih Rugayah Berikan. InsyaAllah ada lagi kami akan kongsikan komen-komen dan seterusnya selepas itu. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa musik simfoni Mahabah Musik Jiwa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Kami Nana sebagai Mak Ma.
2: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
3: Kami Lin sebagai Jasmine.
4: Kami Wanani sebagai Nia.
1: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
2: Madani,
3: kesejahteraan
1: dinikmati.

0: Laguku untukmu.
1: Ya, menghampiri penghujung pertemuan kita untuk Simfoni Mabang Usia Jiwa pada hari itu. Alhamdulillah, ada pun 8.49 minit malam. InsyaAllah, sebelum malam itu kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasal terusnya bersama dengan DJ Ashraf untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan. Dan jangan lupa esok sama-sama kita meraihkan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya bermula pada pukul 7 pagi. InsyaAllah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang telah menyapa kita, dan ada lagi kesempatan untuk nak dibacakan lagi beberapa lagi yang ngantar komen bersama dengan kita pada hari itu, antaranya Rashidah Eddy. Waalaikumsalam Rashidah Eddy, berkongsikan secara kata, jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, dan yang manis itu senyuman. Jadi alhamdulillah, terima kasih Rashidah Eddy. Dan daripada Ramlili, terima kasih menyapa kita di situ. Salam Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat. Daripada Ramlili, Matih, waalaikumsalam Matih. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Matih. Salam Maghrib dan Isyak juga kepada muslimin dan muslimat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mateh Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam. Malam yang tenang terasa mengusik jiwa, daripada Asfian Mahyus. Terima kasih Asfian Mahyus. Mas Nas Loso, terima kasih juga menyapa kita di situ pada malam tu. Apapun, terima kasih kepada semua yang bersama-sama di live MP kita pada hari itu. Dan terima kasih juga kepada kita yang terus bersama sehati sejiwa di Suara FM Melalui Simfoni Mahu Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam. Jadi sampai kita berjumpa lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi, bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
4: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
5: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

20 Ogos 2026 bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi apa khabar hari tu? Semun jana. Nangga cuaca kita tu makin teruk. Ya dibimbang kita tu, yang dibingung kita tu, kita dah berasa nang berasa mata rasa masin bila berjalan di luar, makin-makin yang ada asma ya, inhaler kita orang jangan sesekali kita lupa mbak. Rasa semput. Nah, rasa macam bau nang bau-bau ya. Bau-bau hangus baunya. Jadi masa tu bila kita nangga situasi cerebu di daerah-daerah di Sarawak tu sangat-sangat membimbangkan. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti-aktiviti di luar, nak makan-makan di luar, kurangkan sekejap lah, sekejap. Mun nak keluar pun keluar tapa wajar lah, makan dah di rumah, okey. Jadi malam tu seperti biasa Asraf akan kongsikan, mungkin ada IPO yang terkini Asraf akan kongsikan juga berkenaan dengan situasi cerebu di negeri Sarawak dan juga isu-isu semasa dengan apa yang viral di media sosial untuk hari tu. Baik, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Esok hari, bukan esok hari lah, tengah malam tu kita dah menyambutnya, 31 Ogos 2026, semestinya untuk tahun tu. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat, selamat bercuti, bercuti untuk kita orang yang bercuti esok hari. Jadi boleh dengarkan Asrama 1 di rtmclick.gov.my dan menerusi frekuensi kita orang masing-masing. Baik, malam tu kita relax aja, santai-santai aja. Seda yang nak di yang gila, kita relax dengan lagu-lagu perkongsian kita orang, jangan lupa ucapan-ucapan dan juga lagu pilihan kita orang pada malam tu. Intan Maya, lagu healing kita, dan kita layan dulu lagu daripada Peter Pan selepas tu, Mimpi Yang Sempurna, semuanya menerusi Gatra.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi.
1: Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang.
0: Jangan lupa, jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
2: Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, jadi kita nanggar dulu berkenaan dengan kualiti udara di Sarawak merosot. 3 IPU berbahaya, 2 sangat tidak sihat dan 7 tidak sihat. Jadi, bila kita nanggar nak, tu adalah di berita RTM Sarawak. Keadaan jerebu di Sarawak tu, ia semakin merosot apabila beberapa kawasan kini mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori bahaya dan sangat tidak sihat. Jadi berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIM di portal Jabatan Alam sekitar JAS, setakat pukul 8 malam tu, okay, bila kita nanggar pada pukul 8 malam tu, 3 kawasan merekodkan bacaan IPU pada kategori berbahaya, iaitu Serian. Serian tu dah 439, diikuti Semerahan 335 dan Kuching 319. Jadi 2 lagi kawasan telah merekodkan bacaan pada kategori sangat tidak sihat, iaitu Seri Aman 278 dan Seri K 222. Jadi sementara itu 7 kawasan merekodkan bacaan kategori tidak sihat, iaitu Sibu 198, Miri 162, Kapit 162, Mukah 192, Bintulu 183, Semelaju 176 dan Limbang 152. Ia adalah untuk IPU Sarawak setakat pukul 8 malam tu. Jadi untuk perkembangan terkini berkaitan dengan bacaan IPU Sarawak dari semasa ke semasa, insyaAllah Asrama akan kongsikan malam tu. Ni tahu pukul 10 ke tak, pukul 10.30, pukul 11 ke. Jadi masa tu bila kita nanggar Serian lah, Serian paling tinggi dengan 439, kategori bahaya diikuti oleh Semerahan 335 dan Kuching 319. Ia adalah bacaan IPU setakat pukul 8 malam, bukan pukul 9 malam. Jadi masa tu sangat berhati-hati, sebab bila kita berjalan sekejap je di luar, bagai tak asap tadi, rasa masin, rasa mata. Belum lagi rasa apa, tekak tu dah main dah, dah rasa pelik. Selalunya kita akan rasa macam kering, rasa sakit tekak. Ia adalah antara kesannya lah. Jadi untuk kita orang yang ada asma, jangan sesekali kita orang nak berjoging kah, nak running kah, nak bersukan masa tu, si ada. Kita just relax di rumah, mau nak bersukan pun kita orang pergilah gym. Mun ada treadmill di rumah, pakai je dulu treadmill lah. Okay, jadi sebelum tu kita ikuti dulu lagu daripada Guns N' Roses selepas tu. Dan selepas tu kita akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook Sarawak FM.

Pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM dan Sarawak akan terus kembali bersama dengan kita orang macam biasa pada jam yang kedua kelak. Baik, masa tu berlangsungnya untuk perlawanan Liga Perdana Inggeris yang mana masa tu tengah main adalah pasukan Chelsea bertemu dengan Brighton dan Hove Albion FC. Kini tu yang Chelsea dengan jaringan 3-1 masa tu. Dengan minit ke-37 boleh tahan Chelsea tu. Mula-mula season tu dah steady lah. Okay, untuk perlawanan malam tadi Liverpool seri dengan Nottingham Forest. Ayah di force kita tu. Salah siapa? Salah Baker nak. Sedah lah. Ni lah gaya nak. Bola ya bulat. Apa-apa boleh jadi. Okay, untuk perlawanan selepas tu juga pada pukul 11:30 malam tu Manchester United akan bertemu dengan Ipswich Town FC. Dan kita masa tu pun tengah ikuti untuk perlawanan Sunderland dan juga Fulham masih lagi terikat kosong sama. Dan Leeds United bertemu dengan Brentford FC masih lagi seri kosong sama. Dan kini tu perlawanan tumpuan Chelsea. Chelsea dah ada sponsor dah dia. Dah di depan baju sidak ya. Setelah berapa musim dah Chelsea? 4 musim masanya. 4 musim nangga baju sidak ya. Nang sedda berpenaja depan ya nak. Style lah. Ha, sidak kan tim-tim kaya-kaya. Ha, jadi masa tu kita dah nanggar lah sidak pun fan-fan Chelsea. Masa tu kita dah boleh beli jersey sidak ya. Sebab sidak ya dah ada sponsor di depan. Jarang lah. 4 season rasanya nang sedda sponsor. 4 season kah? 3 season? Lupa dah. Untuk penyokong-penyokong Chelsea lah. Baju sidak tu untuk dah style dah rupa nak. Jadi ya adalah sedikit kita kongsikanlah untuk perlawanan yang sedang berlangsung masa tu. Chelsea bertemu dengan Brighton, Leeds United bertemu dengan Brentford, Sunderland bertemu dengan Fulham masa tu. Dan antara perlawanan tumpuan kelak pada pukul 11:30 malam tu, Manchester United MU akan bertemu dengan Ipswich Town. Jadi untuk kedudukan untuk first season tu baru 2 perlawanan. Yang mana Manchester City lah masih lagi berada di tangga yang teratas liga dengan 2 kemenangan. Chelsea, Hull City, Brentford dan Newcastle ia adalah top 5 untuk setakat hari tu lah untuk perlawanan ataupun kedudukan pasukan di Liga Perdana Inggeris. Jadi masih awal lagi, relax-relax. Baru start season, baru 2 perlawanan. Ada yang baru 1 perlawanan, ada yang baru 2 perlawanan. Jadi relax-relax, santai-santai. Kita sih tahu agak panjang season sudah tu. Belum lagi, ya baru start ya. Okay, jadi untuk perkongsian kita di Facebook, kita ada 50 perkongsian. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat dan selamat bertugas. Semoga terus sehat. Perkongsian daripada Nolena Kuang, Madu Kemenyan. Kami lain ajak lagu-lagu malam tu. Roselina Francis pun ada. Sembilu Ella, sejeli-sejeli. Selamat menyambut hari kemerdekaan esok hari. Dayang Hanim, nak request lagu Aisyah Bahtera Merdeka. Rugayah Merikan, selamat bertugas. Ram Lili, kita ada request lagu Pelayaran Mei. Katanya Suhail Abdullah, selamat menyambut hari kebangsaan. Buat kita semua dan seluruh rakyat Malaysia. Layan ajak Gatra, Mak Teh, Teti, Kadi, siapa pernah jatuh cinta. Dan kita ada perkongsian daripada Memunah Banjol, nyanyian rindu buat kekasih dari Shidi Data untuk kita pada malam tu. Jam yang kedua kelak, saya akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Baik, kita terus dengan lagu daripada Cody Dancer selepas tu. Dan kita akan ikuti juga berita selepas tu. Dan terus on bersama dengan Saraf menerusi Saraf FM Gatra.

0: dancing? We doing it?
1: Setiap gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra pada jam yang kedua. Dah jam 10.10 minit malam. Selamat tugas, selamat beristirahat. Jadi berasa juga rasa cuaca kita pada malam tu. Dah rasa apa? Rasa macam panas-panas, rasa macam masa sempur-semput rasa. Jadi ia adalah antara kesan jerebu lah. Mendapat kurangkan aktiviti-aktiviti di luar pada masa tu. Dan untuk sekiranya kita orang keluar lah, kita orang keluar beli barang ke, bekerja ke, jangan lupa lah pakai pelitup muka. Pakai aja. Jangan masa COVID saja dulu kita pakai. Masa tu memang sangat-sangat perlu juga kita pakai mask tu. Senang cerita lah kita nyebut mask. Okay. Jadi untuk pelitup muka tu Ashraf akan kongsikanlah antara pelitup muka yang sesuai yang dipakai oleh kita tu. Nya mestilah pakai N95 apabila perlu berada di luar semasa jerebu tu. Paling baguslah. Okey, pastikan pelitup menutup hidung dan mulut dengan rapat. Jadi hadkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak seperti bersukan di luar, tutup tingkap dan pintu rumah apabila keadaan jerebu tadi teruk. Okey. Jangan makin berasap, makin rancak kita orang berbuka pintu. Nak menyapu toklah, nak menyapu ya, mun dapat tutup dulu pintu ya. Buka kipas kah? Mun ada aircon pakai aircon aja. Siapa yang perlu lebih berhati-hati, kanak-kanak, warga emas, pesakit asma dan penyakit paru-paru, pesakit jantung, individu yang bekerja di luar, penunggang motor. Motosikal. Morong dolok nunggah motor ya kereta. Motosikal. Kini tu, motosikal, kereta. Kekal terhidrat. Minum air yang mencukupi dan basuh muka serta bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Jadi, sambil kita tu relik di rumah, jangan lupa semak IPU sebelum keluar. Pantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dan ikut nasihat pihak berkuasa. Kini tu, kita nanggar IPU tu nak dalam media sosial macam-macam rupa, macam-macam nombor. Kucing tak 300 pandai jadi 400. 400 tadi kucing pandai jadi 500. Jangan. Okey, kita orang mesti nangga portal rasmi indeks pencemaran udara ataupun kami orang boleh kongsikanlah yang sahih di RTM. Okey, untuk bacaan IPU Sarawak dari semasa ke semasa, insya-Allah kami orang akan kongsikan. Dan mana senang, kita orang buka aja berita RTM Sarawak. Dalamnya memang akan update lah berapa bacaan sekat pukul tu ti nya si semestinya setiap jam. Yang mungkin 2 jam kah, yang mungkin 3 jam sekali kah. Okey. Jangan sesekali kita orang tadi nangga apps tu dari website ni tu. Kita pun tahu. Dari apps ni tu kita pun tahu. Tentang tiba-tiba tadi dalam tu 300, tiba-tiba tak kucing tak pandai jadi 500. Mestilah kita bingung. Mendapat cari yang sahih. Okey. Jadi ya, antara yang kita kongsikanlah untuk malam tu. Dan jangan lupa mun keluar ya pakai mask ataupun pelitup muka. Paling bagus yang N95 ya. Jangan, bukan yang nipis ya, yang tebal sikit ya. Ya okey, ya memang sesuai untuk jerebu. Jadi selepas tu kita akan ikuti lagi antara perkongsian dan juga isu-isu semasa pada jam yang seterusnya. Masih lagi Ashraf akan kongsikan juga. Jadi yang Ashraf akan kongsikan selepas tu, cuaca diramal lebih buruk dengan kehadiran El Nino. Jadi untuk berita penuhnya selepas tu Ashraf akan kongsikan. Jadi kita beribu dulu. Ada tadi yang nak dengar bersempena dengan Hari Kebangsaan. Kita tu jerebu-jerebu, tetapi semangat patriotik kita tu mesti kita semat di dada. Ada yang nak dengar lagu patriotiknya, nak dengar lagu daripada Bahtera Merdeka dari Aisyah. Okey, kita putarkan semuanya menerusi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: 4. Music tanpa batasan.
1: Baik, yang bertugas teruskan dengan tugasan kita pada malam tu. Hati-hati, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa pakai mask. Masa tu kita dapat tangga IPO kita tu agak membimbangkan. Takut esok hari lusak. Takutnya bacaan IPO kita meningkat. Bukan mendoakan. Jadi kita mengharapkan agar hujan turun. Jadi kita mengharapkan agar bacaan kita semakin hari semakin rendah. Jadi kita masa tu adalah langkah bersedia sahaja. Alright. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, berkaitan dengan cuaca diramal lebih buruk dengan kehadiran El Nino, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB, ini berikutan fenomena El Nino yang dijangka menguat dalam bulan mendatang. Hasil kajian yang dijalankan oleh Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC mendapati setakat hari ini berjumlah 12,888 titik panas telah dikesan di Kalimantan Indonesia selain 185 titik panas di seluruh Sarawak. Asap jerebu sederhana hingga tebal bergerak ke arah utara dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat Indonesia. Dalam pada itu, kualiti pencemaran udara IPU di seluruh Sarawak semakin merosot dengan 4 daripadanya berada pada paras berbahaya. Setakat pukul 7 malam, Serian merekodkan bacaan tertinggi dengan 438, diikuti Semerahan 336, Kuching 322 dan Tebedu 302. Manakala Sri Aman dan Serikai berada paras sangat tidak sihat dengan mencatatkan 273 dan 218. Dan selebih 8 lagi kawasan berada pada paras tidak sihat. Jadi yang sempat kita kongsikan malam tu, cuaca di ramai lebih buruk dengan kehadiran El Nino. Baik, kita singgah dulu dengan perkongsian kita orang di Facebook sebelum kita terus berhibur dengan lagu permintaan kita orang pada malam tu. Kita dah ada 62 perkongsian. InsyaAllah Ashraf akan cuba habiskan sehingga pukul 12.30 malam. Daripada Cheng Suni, selamat bertugas DJ Ashraf, ceria hendaknya buat kita semua kerana esoknya menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 tahun. Sarma S, salam Gatra, salam Hari Merdeka buat DJ-DJ di Konti Surah FM. Setia kami di rumah setiap hari. Sadiah Jidia, selamat bertugas malam tu. Salam 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Gatra, selamat beristirahat di hujung minggu. Anak cucu selamat bercuti dan selamat beristirahat. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Semoga jerebu tak cepat hilang. Daripada Elisman Zetra 3, semangat merdeka saya akan luntur walaupun hari kita tu berjerebu. Ya, steady. Mohon kesempatan, mohon putarkan lagu tema Hari Kebangsaan tahun tu dari Faizal Tahir sebagai menyemarakkan lagi suasana merdeka. Jerebu malam tu DJ. Bukannya malam tu aja, hari-hari dah kita tu. Ya, dibingung kita tu. Mudahan kita tu apa, jaga diri aja lah. Masa tu kita memang jaga diri aja. Selamat malam dan selamat tugas. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Rosibah Japa, salam Gatra. Selamat ulang tahun buat saya. Buat apa tu? Buat kami di pun 31 hari bulan 8. Kacak. Tarikh lahir kita tu kak. Tarikh merdeka. Siap rasa bertambah lagi angka umur malam tu. Berapa dah umur kita? Mun merdeka 69, umur kita berapa tahun? Malam tu kami lain aja, mana-manalah lagu katanya. Terima kasih DJ. Okey, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. EYE, setiamu gugur di mata dan Syarifah Aini terbang halang, semuanya menerusi Gatra.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pada pukul 11 malam tu, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM. Dan bila kita nangga, setakat tu untuk IPO masih lagi kekal dengan Kuching 316, Kota Semarangan 334 dan Serian setakat tu 444. Ia adalah yang sempat Ashraf kongsikan lah untuk tiga kawasan yang boleh dikatakan berisiko tinggi ataupun kawasan merah lah. Kuching 316, Kota Semarangan 334 dengan Serian 444 yang kita dapat nangga di laman rasmi APIMS, Jabatan Alam Sekitar. Jadi untuk kita orang pun boleh juga, kita orang boleh buka Google, tapi pajak indeks pencemaran udara dan klik yang di atas sekali ya. Kita orang boleh nanggar lah. Hanya setiap masa yang akan ke mas kini. Okey, jam terakhir kelak Ashraf akan kongsikan lagi perkongsian dan isu-isu semasa semuanya di Sarawak FM.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Berita seterusnya, 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap percaya.

menganjur memindahkan acara ke lokasi tertutup, mengubah suai aktiviti atau menangguhkannya sekiranya kualiti udara semakin merosot. JBPN katanya terus bekerjasama dengan agensi negeri dan persekutuan bagi memantau keadaan jerbu serta melaksanakan langkah sewajarnya berdasarkan garis panduan pengurusan bencana. Okey, ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu. Jadi sebelum kita terus berhibur, terus kongsikan perkongsian kita di Facebook, apa kata kita hiburkan anda dengan lagu permintaan pendengar kita. Ini anda dengarkan lagu daripada kumpulan Mei, Cintamu Maka Di Hati, semuanya menerusi Gatra.

Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.

nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Pendengar kita Elikets, nokta terakhir untuk minit-minit yang terakhir tu menerusi Gatra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, rasanya untuk perkongsian yang terakhir untuk malam tu, seperti yang kita tahu, budi kita tu dari 200 liter ke 300 liter. Ha, jadi buk rasa macam apa, cukup kan? Ha, jadi kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas subsidi petrol tu kepada 300 bulan. Bermula 1 September kelak. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keputusan yang tadi diumumkan ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Amanat Hari Kebangsaan 2026. Jadi katanya lebih 16 juta pengguna akan menikmati petrol 95 bersubsidi tu sehingga 300 liter sebulan menerusi langkah berkenaan. Jadi sebelum tu 200 liter yang naik 100 liter. Jadi ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Jadi lebih 500,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak turut akan menikmati kemudahan budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Katanya kedua-dua langkah itu merupakan antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk membantu rakyat yang diumumkan sempena ambang merdeka. Jadi selain itu belum mengumumkan peruntukan penyelenggaraan bagi semua jenis sekolah akan ditambah 50% tahun depan daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Katanya peruntukan itu meliputi semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz pondok serta pendidikan khas. Okey, alhamdulillah lah. Dengan 300 liter sebulan kita dapat menikmati untuk subsidi petrol budi 95 dan untuk yang pakai diesel dari 300 liter ke 400 liter. Ya, tambah 100 liter. Banyak 100 liter ya. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu. Baik, untuk info cuaca, sob singgah dulu untuk info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak yang mana dapat kita nanggap masih lagi cuaca kita tu dalam jerebu walaupun kita menyambut hari kebangsaan detik 12:30 malam tu ataupun esok hari. Jerebu masih lagi di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikis, Sibu, Mukah, Bintulu, Tulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala pada sebelah petangnya dijangka ribut peti akan berlaku di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Miri dan Limbang, manakala Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikis, Mukah, Sibu dan Bintulu dijangka jerebu. Malam masih lagi berjerebu di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikis, Mukah, Sibu, Bintulu dan Kapit, manakala hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Miri dan Limbang. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat 20 hingga 30 km sejam. Suhu 24 minimum, maksimum 35 darjah Celsius. Ia adalah untuk info cuaca esok hari 31 Ogos 2026. Okey, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi jumpa kita pada esok. Masih lagi Ashraf bergatra dengan kita orang. Baik, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk tahun 2026. Yang bekerja esok hari, selamat bekerja sama kita bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Duduk kenah jadi rumah. Jangan nak keluar tu, jangan nak keluar ya. Mau nak keluar pun boleh, tak ada masalah. Pakai mask ataupun pelitup muka. Okay, jaga diri dan jaga kesihatan kita semua. Jajak untuk malam tu, semoga semuanya terhibur. Asap mumpuk dulu dengan ucapan assalamualaikum dan selamat malam. Terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sati Sejawanda. See ya.

0: kami Nana sebagai Mak Ma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Nia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani
2: Kesejahteraan
3: Dinikmati.

Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.

0: Dulu, aku rasa hari kebangsaan ni cuma cuti biasa je. Tapi bunyi radio lama ni ubah segalanya kan? Aku seolah-olah ada di sana. Inilah intipati sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan lagi sekadar cuti, tapi satu perasaan mendalam. Rasa bangga tu sampai ke tulang. Dulu, aku tak faham sangat rasa ni. Tapi sekarang, setiap kali nampak jalur merah putih ni, dia rasa macam, macam satu janji tau.
1: Ini kekuatan kita. Bergema di setiap jiwa, kan?
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang.

0: dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
0: Hargai Malaysia.
2: Sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan bos sekalian. Nah, jangan leju ah, balam bulan Ogos tu bulan kemerdekaan. Ya, iyalah saya mau nak kelakar tentang mencuri tulang. Ya, agar kita merdeka daripada mencuri tulang. Ya. Apakah pengkhianatan ataupun apa yang kita hianati apabila kita mencuri tulang? Ya? Pertamanya, diri sendiri menipu tentu ada balasannya nanti. Ya? Ha, kena tahu saya adalah balasannya. Kelak. Ya? Ha, kita selalu dengar sedak ustaz di TV, di radio mada, pesan kita. Ya? Macam-macam nak padah sedak tu. Ya? Ha, mu kita dah dengar. Cubalah ikut apa nak dicadangkan oleh para bijak pandai agama ya. Sekurang-kurangnya mun ada 5 benda yang dipadahnya, mungkin kita dapat rekod 1 ke 2 ke. Alhamdulillah lah. Ha, apa lagi yang kita hianati kalau kita mencuri tulang? Ya, keluarga. Keluarga kita, anak bini kita, diri makan hasil gaji yang tidak 100% halal. Ha, mun manok begulah kita, alai si mana. Kadang-kadang kita melimi misalnya, ha, ragu kita nak tanya alai. Kadang-kadang kita nanggal apa mate minyak masak, ragu kita nanggal alai. Tapi amalan kita ya sebenarnya mencuri tulang, ya, si 100% hasil gaji yang kita dapat ya halal. Kemudian kita mengkhianati ketua pejabat, amanahnya diabaikan. Kita mengkhianati masyarakat, amanahnya diabaikan. Kita mengkhianati negeri, rendah produktiviti jadinya. Kita mengkhianati negara, negara tergadai. Kita mengkhianati rakyat, uang mereka tergadai tanpa hasil ataupun tiada keuntungan langsung. Ha? Kalau kita sebenarnya mengamalkan fenomena curi tulang. Jadi saya menyarankan ya agar bekerjalah dengan ikhlas dan amanah. Selalu bos kita mandah. Kena itu orang cakap tentang integriti ya. Tidak ada belah bagi, ya, wholesome maksudnya. Ya, bekerja di pejabat tulus ikhlas ya. Ha, ada kerja buat terus. Ha, ada tugas yang diminta dilakukan buat sehabis baik. Ya. Jadi bekerjalah dengan ikhlas berarti bekerja dengan sepenuh kerelaan dan dengan suci hati untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kerana setiap kerja harus menyadari bahawa jawatan yang dipegangnya adalah hasil permohonannya sendiri. Bukannya ia dipaksa memenuhi jawatan tersebut. Jadi sebagai penjawat awam terutamanya wajarlah kita menjalankan tugas dengan penuh kerelaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

make me feel like, damn, I wanna take you.

0: Singgela, Standing in the Eyes of the World, yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup dan Sarawak FM Sati Sejiwa.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Episod iTech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.
2: This is.
3: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
2: I take
4: semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Hey, what's up guys? Meta melalui platform pemesejan WhatsApp memperkenalkan siri baharu akaun dikawal ibu bapa, iaitu Parent Managed Accounts, yang disasarkan kepada pengguna kanak-kanak. Ia kini sedang dilancarkan secara berperingkat di seluruh dunia dan bertujuan menghadkan penggunaan aplikasi kepada fungsi asas seperti mesej dan panggilan sahaja. Melalui ciri ini, ibu bapa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pendaftaran akaun anak. Akaun tersebut akan dipautkan kepada akaun ibu bapa dan dilindungi menggunakan PIN 6 digit yang membolehkan ibu bapa mengawal beberapa tetapan penting, termasuk siapa yang boleh menghubungi anak serta kumpulan WhatsApp yang boleh disertai. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak permintaan mesej daripada kenalan tidak dikenali serta mengurus tetapan privacy account anak secara terus. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memberi kawalan tambahan kepada keluarga dalam mengurus penggunaan aplikasi permesejan oleh pengguna muda. Untuk menggunakan ciri ini, ibu bapa perlu memuat turun WhatsApp pada peranti anak dan memilih pilihan Create a Parent Managed Account semasa proses pendaftaran. Selepas nombor telefon dan tarikh lahir anak disahkan, ibu bapa perlu mengimbas kod QR pada telefon anak bagi memuatkan akaun tersebut dengan akaun mereka sebelum menetapkan PIN kawalan. Seperti kebiasaan kemas kini global lain, ia akan dilancarkan secara berperingkat dan mungkin mengambil masa sedikit sebelum tersedia kepada semua pengguna. Jadi, beberapa anda kongsikan perbualan dari Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech jika anda sukakan ciri ini untuk berita aplikasi terkini, guys.
2: Tune in again next time.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin mungkin Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 bulan melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah rahmat Allah dan kasih sayang Allah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua dan tidak mengetahui hak orang lain yang berilmu. Riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hadis hasan oleh sebagian ulama. Hadis ini mengajar bahawa ilmu bukan hanya dipelajari, bahkan diwarisi melalui adab penghormatan dan akhlak terhadap para guru serta ahli ilmu. Hakikat ini diperjuangkan oleh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seorang imam besar dalam ilmu hadis pada abad ke-5 Hijri. Beliau mengembara ke pelbagai pusat ilmu untuk mendengar hadis daripada para ulama, kemudian mengabdikan hidupnya kepada pengajaran dan penulisan. Antara karya beliau yang paling berpengaruh iaitu Al-Jami'ul Akhlaq, Ar-Rawi wa Adabus Sami'. Dalam kitab ini, beliau menghimpunkan riwayat dan pandangan ulama mengenai adab penuntut ilmu, adab guru, amanah menyampaikan hadis dan akhlak yang wajib menghiasi pencinta ilmu. Beliau juga menghasilkan Al-Kifayah fil Ilmi Riwayah yang menjadi antara rujukan penting dalam metodologi periwayatan hadis. Justru, pada hari ini kita memperoleh ilmu menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan tidak semestinya melahirkan adab. Kita boleh membaca ribuan halaman, mendengar ratusan ceramah dan mengakses pelbagai maklumat. Tetapi, jika hilang rasa hormat kepada guru, tidak berhati-hati ketika menyampaikan ilmu dan tidak berakhlak ketika berbeza pandangan, maka ilmu itu kehilangan barakahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah.

0: Kemenangan melayan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Melayan 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari tu kita nak cerita sedikit tentang macam ni Nabi pun perhatian kepada kebersihan rumah dan kebersihan masjid. Rasulullah sentiasa ambil berat tentang kebersihan. Sebelah kebersihan tu hanya termasuk dalam iman. Sebagai cabang dalam iman. Nabi menggalakkan orang ramai agar jaga kebersihan. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Nazifu afniyatakum." Bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu. Dan bukan hanya rumah, Nabi pun ambil berat tentang masjid, sebab ialah kita jangan mengotorkan masjid. Dan Nabi menghargai kepada orang yang melaksanakan tugas tersebut. Tidak JKP-JKP, tak merbot, tak pengerusi yang jaga masjidnya. Oleh sebab itu, bila seorang perempuan yang dahulunya membersihkan masjid telah meninggal dunia dan para sahabat tidak memaklum kepada Nabi, sehinggalah sempat dia dikebumikan, baginda bersabda, "Kena kita wasi madah dengan aku, pergilah ke kuburnya lalu solat jenazah ke atasnya." Maksudnya Nabi tadi ambil perhatian yang sangat besar kepada sidaknya yang jaga masjid, sidak JKP-JKP itu. Selainnya juga ada seorang lelaki yang ditugaskan untuk mewangikan masjid. Tugasnya bakar bukhor saja. Bakar bukhor, itu namanya Nu'aim Al-Mujmir. Gelarannya Al-Mujmir ya, diberi kerana tugasnya tersebut. Namun galakan Rasulullah untuk bukhor tu, ataupun untuk kebersihan mewangi masjid itu semua tu, bukan khusus untuk masjid saja, tapi untuk bersifat umum, untuk bilik juga sama sekali. Jadi Rasulullah perintah tadi agar masjid tu dibina di kawasan penempatan dan merintahkan supaya masjid-masjid dia dibersihkan. Baginda juga suka memerintahkan agar tanah sandas, tempat yang kita buang hajat tu, hanya dibina berhampiran pintu-pintu masjid supaya orang ramai tidak mengotorkan masjid. Maksudnya zaman dulu kan, zaman tu jauh, zaman dulu mari tidak kena pergi ke belakang batu jauh daripada tempat dia, maka tandas tu dibina, dibina supaya jadi orang. Zaman kita tu memang dah dibina lah. Cuma Nabi melarang untuk mengotorkan masjid. Buang sampah, meludah si boleh apa semua, buang sampah sekalipun kecil, maka kalau kita pula, maka satu dosa, kerana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dan memelihara kehormatan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 193 yang akan disampaikan oleh Allahyarham Dahari bin Bigi.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: لنتنات وحي
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Hussein.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
0: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Hashtag Geng Pagi Kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi Sarawak edisi 31 Ogos 2026. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya. Yeah.
1: Salam hari Isnin, salam 31 Ogos.
0: Salam Hari Kebangsaan ke-69. Walaupun kita tu di Sarawak tu jerbu agak kuat.
1: Tahu.
0: Tapi semangat kebangsaan, Hari Kebangsaannya tetap kuat dalam sudubari kita semua.
1: Betullah. Mungkin kita nanggar di page rasmi RTM sendiri sebenarnya seawal pagi tadi.
0: Betul.
1: Ni dah ambang mereka malam tadi. Sampailah setidaknya si tidur lah, si beli rumah lah. Semata-mata untuk meraihkan nanggar perbarisan hari itu.
0: Betul. Hanya mungkin setahun sekali kita dapat menyaksikan perbarisan Hari Kebangsaan negara kita tu. Ialah rakyat Malaysia khususnya di kawasan Putrajaya dan Semenanjung mengambil kesempatan lah untuk berkampung di dataran Putrajaya. Ada ngembak kemah, ada ngembak tikar, ada ngembak anak-anak. Oh terdah, rindu hati. Tapi memang kata orang semangat ya, memang si kata orang si pernah hilang.
1: Jadi untuk kita yang si dapat nak nanggar, rasa-rasa macam terperam dalam rumah, si mau ngadap jerbu.
0: Betul.
1: Buka je TV.
0: Yes, TV 1 akan menyiarkan secara langsung sekejap je lagi untuk sama-sama kita menyaksikan perbarisan dan juga problematik sebenarnya dengan Hari Kebangsaan kita untuk tahun tu. Memang akan lain dan lain lah untuk tahun tu. Sama-sama kita tunggu kelak, okay?
1: Betul. Selain daripada juga kami doakan update dari semasa ke semasa berkenaan dengan indeks pencemaran udara kita di Sarawak tu.
0: Ya, okay? Terus bersama Indi dan Lin. Selamat pagi Sarawak, #GengPagi. Pagi kita.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Seperti biasa, untuk setiap pagi kita akan bersama dengan para selebriti kita untuk bercakap lebih lanjut atau berkongsi untuk tajuk yang telah kita sediakan khas untuk renungan kita bersama. Dan untuk pagi Isnin tu, kita akan bersama dengan berbahagia pada Ustaz Murshidi bin Juli. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar, apa khabar kita Ustaz?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersemangat untuk 31 Ogos tu Ustaz.
2: Oh,
1: betul. Ustaz, untuk perkongsian dan renungan kita bersama di pagi Isnin untuk satu saf, satu matlamat tajuk kita. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada Didi yang bertugas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Aura pada pagi ini. Alhamdulillah. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan kehidupan, nikmat kehidupan, keamanan dan kesempatan untuk kita menikmati hari yang walaupun serbu untuk tinggi, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam keadaan sejahtera insya-Allah, dan terutama pada hari itu kita menyambut hari kemerdekaan, hari kebangsaan kita, alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersempena dengan hari itu pada 31 Ogos kita menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan. Dan apabila disebut tentang kemerdekaan tu, kita biasanya akan teringat tentang Jalur Gemilang, lagu patriotik, perarakan dan sejarah perjuangan generasi yang terdahulu. Tetapi pada pagi ini, marilah kita melihat kemerdekaan itu sebagai satu konsep yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, yang mana tajuk pada pagi ini sangat sesuai dengan hari kemerdekaan itu, iaitu satu saf, satu matlamat. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu Taala, apabila kita solat berjemaah contohnya, kita akan berdiri dalam satu saf. Kita mungkin berbeza dari segi umur, pekerjaan, kedudukan dan latar belakang, tetapi apabila berada dalam satu saf, kita berdiri bersama, menghadap kiblat yang sama dan mengikut imam yang sama. Maka inilah yang melambangkan kesatuan kita sebagai seorang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita bersatu dan tidak berpecah belah. Begitu juga dalam kita membina sebuah negara ini, tuan-tuan rahmati Allah, kita mungkin berbeza bangsa, agama, budaya, bahasa, pandangan dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai satu tanah air dan satu tanggungjawab untuk menjaga keamanan serta membina masa depan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Maksudnya setiap orang mempunyai peranan. Contohnya guru berperanan mendidik anak-anak kita di sekolah, penjawat awam, penjawat awam berkhidmat sebagai memberikan perkhidmatan, ibu bapa membentuk keluarga, peniaga mencari rezeki dengan cara yang jujur, anak-anak belajar bersungguh-sungguh, manakala pemimpin memikul amanahnya untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Maka tugas kita mungkin berbeza tetapi matlamat kita mesti sama. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sempena dengan hari kebangsaan ini ataupun hari kemerdekaan ini, kita perlu faham bahawa kemerdekaan bukan sekadar bebas, kita bebas daripada penjajahan. Kerana kemerdekaan juga adalah peluang untuk kita membina kehidupan yang lebih baik. Iaitu kita merdeka daripada rasuah, Kita merdeka daripada fitnah. Kita merdeka daripada kebencian. Kita merdeka daripada sikap kita mementingkan diri kita sendiri. Dan kita merdeka daripada perpecahan dan perbalahan dan sebagainya. Kita jangan hanya kita nak bertanya. Kita bertanya. Kita jangan hanya bertanya apa yang negara boleh berikan kepada saya, kepada kita. Tetapi tanyalah apa yang saya boleh sumbangkan kepada negara. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat perbezaan. Kita terlalu sibuk melihat perbezaan. Lalu kita sih dapat nak melihat persamaan kita. Sedangkan kita tu banyak persamaan. Kita semua mahu hidup yang aman. Kita semua mahu keluarga yang bahagia. Kita semua mahu anak-anak kita berjaya. Kita semua mahu negara kita terus maju. Maju makmur. Jadi janganlah perbezaan menjadi sebab untuk kita bermusuhan. Sebaliknya, jadikanlah perbezaan sebagai kekuatan untuk kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Sidang pendengar orang pagi yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Apabila kita melihat jalur gemilang berkibar pada hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita. Adakah saya menjadi orang yang menyatukan ataupun orang yang memecah belahkan? Adakah saya memberi manfaat ataupun menambah masalah? Adakah saya menjaga amanah dengan baik ataupun tidak? Kerana negara yang kuat bukan hanya dibina dengan bangunan yang tinggi. Kerana negara yang kuat dibina oleh rakyat yang berintegriti, bersatu dan bertanggungjawab. Marilah tuan-tuan kita pegang satu pesanan pada pagi ini. Satu saf, satu hati, satu negara, satu matlamat. Kita mungkin berbeza latar belakang, tetapi kita boleh berdiri dalam satu saf, satu perpaduan, saf perpaduan, saf keamanan dan saf membina masa depan.
1: Betul. InsyaAllah.
2: Akhir sekali, InsyaAllah. Mudah-mudahan segala yang disampaikan dapat kita ambil sebagai satu panduan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberkati sentiasa oleh Allah Subhanahu Taala dunia dan akhirat.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih kepada DJ yang bertugas.
1: Baik.
2: Selamat Hari Merdeka.
1: Sama-sama.
2: Dia
1: buh
2: tinggi tu.
1: Oh betul. Terima kasih juga Ustaz perkongsian kita bersama untuk pagi tu. Ada ketika dan masa kelak kita berjumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
2: Salam tambah.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Tu kita nak kongsikan berkenaan dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari mari. Di apa nama ti amanat sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan di negara kita tu. Hari mari sebenarnya dahnya beliau mengumumkan bahawa budi 95 sebelum tu kan 200 liter. Kini tu bermula 1 September esok hari akan kembali kepada 300 liter. Untuk budi 95 petrol, manakala sebelum tu 300 di diesel akan naik ke 400 liter sebulan. Maksudnya dinaikkan lagi kepada asal dulu lah untuk pengguna diesel.
1: Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita orang lah. Dapat meringankan segala beban ya tadi.
0: Itu dah antara berita gembira lah yang diumumkan oleh Perdana Menteri Ayam Arik berkenaan dengan minyak kita, khususnya berdayak adalah satu keperluan dah kena itu. Sedang minyak kita siapa berjalan. Okeylah. 7 pagi seperti biasa kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi untuk jam seterusnya bersama Andy dan Lin dengan pelbagai pengisian. Menanti kita semua selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

kami Akurbe. Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya itu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin, 94.8 di Serian.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Edisi pagi Isnin tu, apa kata kita terus bersama dengan Faizan dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
1: Selamat pagi.
0: Macam mana untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 31 Ogos 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca berjerebu secara menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Begitu juga bagi cuaca petang hingga senja, cuaca masih lagi berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak berserta hujan dan petir di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM dan selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.

0: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Mighty M Group.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Trending.
1: Okay, trending di pagi Isnin tu berkenaan dengan kisah nak kata pelamin dengan kumusta. Boleh kata juga.
2: Pelamin tu siap-siap
1: lah. Kita kisah pengantin.
2: Kisah pengantin. Tapi ceritanya pendek aja dikongsikan oleh rakan kepada pengantin dua orang tu. Nyaman dah bayangkan pengantin dah pun siap berarak. Kompang dah pun berbunyi. Tapi pelamin masih siap-siap.
1: Allah. Jadi
2: tok yang nak kecoh di media sosial apabila pihak bridal yang problematik bermasalah gagal untuk deliver apa yang dimahu oleh pasangan pengantin. Tapi yang orang puji dalam keadaan kayu gitu, masih tersadai rahsia bunga lagi masih menempek di sias.
1: Kayu lagi mengari orang mula
2: je nak. Jadi kedua tu pasangan laki bini tu si layan emosi. Kedua-duanya masih lagi mampu tersenyum, berjalan seiring and enjoy the moment.
1: Jadi sini nyedok duduk, nyedok bersanding.
2: Memangnya duduk dekat kursi yang si siap tadi.
1: Oh, terdah kasih.
2: Sejak mana walaupun dua tu tak nak enjoy the moment, senyum, peace, cheese, tapi orang kebanyakannya warganet si berpuas hati. Betul. Ada yang mana si boleh dibiarkan bridal macam ya.
1: Apa kena menjadi soalan? Apa kena bridal ya akhir gila nak masang pelamin?
2: Ya si dipadah lah secara lebih detail. Tapi kadang-kadang benda-benda macam tu berlaku sebab kau tangkap muat satu.
1: Yes.
2: Yang kedua banyak gila ambil job. Jadi bila si cukup kaki tangan situ, siapa nak masang di sinun, siapa nak masang. Last-last jadilah cerita apa nama tadi, Man Laksa. Dah kena cerita Man Laksa.
1: Ya jo nak riba. Ya jo tukang masang pelamin.
2: Bayangkan.
1: Ya jo tukang masang bunga.
2: Besandin lagi orang berlantak segala nak macam.
1: Dapat kebayangkan kan, macam ni cerita mun orang kita tu tengah nak bersanding pelamin pun dah siap-siap. Bayar aja RM50.
2: Lagu pelamin dengan kumusnah indah biru memboleh si mau lah kita di dalam majlis perkahwinan.
1: Betul.
2: Tapi mudah kedak tu nak tak nak berlagu juga.
1: Ya antara ini kita untuk hari tu lah. Jadi pada kita semua yang ada usahawan bridal tu, habis mengajarkan lah bersama lah.
2: Pasangan-pasangan pengantin juga lah kita nak ingatkan.
1: Yes, betul.
2: Remind, biarlah kita jadi tuyak.
1: Serahal.
2: Jadi hari majlis kita sempurna.
1: Betul. Bab ya sekali dalam semua hidup, Jalin. Jadi apapun, untuk tajuk apa kata kita untuk hari tu berkenaan dengan Hari Kebangsaan. Apa ceritanya?
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Hari ini kita bercakap tentang patriotisme.
1: Okay.
2: Tapi walaupun kita menyambut hari, kata orang hari merdeka, kita nyambut pada 16 September.
1: Betul.
2: Sebab dia bergabungan Sabah Sarawak masuk ke dalam Malaysia.
1: Dari Malaysia lah.
2: Tapi kita masih juga nak menghidupkan bulan kebangsaan kita dengan topik kita hari itu, patriotisme anak Sarawak. Kita nak nanggar seperti yang dah diungkapkan oleh premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, apabila Sarawak maju, katanya Malaysia akan bertambah maju.
1: Betul.
2: Membawa mesej yang sangat mendalam bagaimana setiap pencapaian, keharmonian dan kemajuan yang kita bina di bumi Ibu Pertiwi itu sebenarnya menjadi tiang kekuatan untuk mengukuhkan lagi Malaysia di mata dunia.
1: Betul.
2: Jadi kita boleh hantarlah komen-komen kita berkenaan dengan topik pagi itu, patriotisme anak Sarawak.
1: Mungkin kita ada benda yang kita banggakan bila kita jadi rakyat Malaysia. Apa yang kita banggakan jadi rakyat Malaysia? Ia pun menjadi salah satu suntikan semangat kita, semangat patriotisme kita yang sentiasa berkobar-kobar dalam sanubari setiap rakyat Malaysia. Boleh kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk kita sama-sama menyambut sambutan Hari Kebangsaan Negara Malaysia tercinta kita. Apapun, terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: ingin mengetahui perkembangan semasa?
1: Alright, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar dan dua akhbar tempatan untuk pagi tu. Di Utusan Sarawak, antara yang dimuatkan di muka depan, pejabat tempat kerja hendaklah ditutup jika IPU
2: Utusan
1: melebihi
2: Borneo.
1: 500.
2: Utusan Borneo.
1: Utusan Borneo lah. Suara Sarawak lah. Alright, antara lain juga budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan.
2: Okay.
1: Seperti yang kita dah kongsikan tadi. Jom, antara lainnya SPR pamer cadangan 17 kerusi DUN mulai 1 September. Semak notis di Utusan Borneo untuk esok hari. Jom, antara lainnya Sarawak tidak mengadakan sambutan Hari Kebangsaan.
2: Betul.
1: Berikutan Jerebu. Jom, antara lain yang dimuatkan di muka surat 4 Sarawak pertimbang pembenihan awan awal September. Di muka surat 5 30 projek pembangunan bakal ubah balai ringin. Pertanian perlu dilihat sebagai perniagaan berdaya maju yang terdiwakkan di muka surat 6. Di muka surat 7, pengalaman luas Nanta aset bahagia Kapit dan Sarawak. Juga dimuatkan di muka surat 10, ruangan nasional Agrobank terima dana 10 juta. Di bawah D3P untuk projek ladang kontrak. Di muka surat 14, Jerebu pembenihan awan di kawasan IPU lebih 150. Di muka surat 11, ruangan dunia penyelamat bergelut cari ribuan mangsa. Tu antara yang dimuatkan ikutan banjir di Nepal. Juga antara lain di muka surat 15, ruangan dunia ruangan sukan. Liao tinggalkan AC Milan selepas 7 tahun untuk sertai Galatasaray. Atletico Madrid duduki tangga teratas di La Liga Spanyol. Kylian Mbappe layak menangi Ballon d'Or tahun ini. Juga antara lainnya Doris lanjutkan kontraknya bersama McLaren sehingga 2030. Hari pertama Iraola beraksi berakhir seri. Antara lainnya juga Strasbourg tewaskan Lens 2-1. Newcastle tambah derita Tottenham Hotspur dengan kemenangan 2-0. Baik, yang tadi dimuatkan di Utusan Borneo.
2: Baik, manakala di Suara Sarawak yang menjadi tajuk utamanya, kualiti udara Sarawak tahap berbahaya, yang mana Sarawak berdepan kualiti udara pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya apabila kesemua 13 pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi tahap sederhana, dengan IPD Serian mencatat bacaan tertinggi 436. Berdasarkan data MyEQMS setakat 5 petang MRA, sebanyak 3 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya, iaitu di IPD Serian 436, Samarahan 337 dan Kuching 321. Berita penuhnya di muka surat 2, 4, 5 dan 10. Menjadi tajuk di muka surat 2, sedia bantu Indonesia untuk berkenaan dengan Jerebu. Manakala untuk tajuk lain, keputusan ikut budi bicara penganjur untuk berkenaan dengan anjuran program apabila kita berdepan dengan situasi Jerebu. Di muka surat 3, ekonomi Sarawak semakin kukuh. Seperti yang di peramat kongsikan Lin juga tadi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Mantapkan kerjasama demi rakyat. Mendengar untuk tajuk lain di muka surat 4, fasiliti kesihatan siap-siap sedia. Dapatkan rawatan segera. Mendengar untuk tajuk lain di muka surat 5, kualiti udara tahap berbahaya. Pelitup muka laris. Mendengar untuk tajuk lain, cegah secara proaktif. Sedikit arena ataupun sukan di Suara Sarawak, enggan terlalu selesa. Kuching City FC tidak mahu terlalu selesa selepas mencatat kemenangan besar 5-0 ke atas Kelantan Red Warrior dalam aksi Liga Super di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi Sabtu lalu. Mereka untuk tajuk lain, isukan tawarkan kerjaya. Manakala di muka surat 23, temui ajal di Lita Lumba. Mereka untuk tajuk lain di muka surat 22, enggan terlalu selesa. Untuk tajuk lain juga, JDT pesta gol lagi. Itu di antara tajuk utama dan sukan di Suara Sarawak dan juga Utusan Borneo untuk pagi Isnin tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Lepas itu kembali lagi bersama Andy dan Lin. Dan sebelumnya kita ikuti dulu refleksi diri hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Selamat pagi, sama hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. 31 Ogos hari ini ya, hari kebangsaan bagi semua negeri Malaysia. Ya, kita di Sarawak ini, ya, di Kuching tu, ya, Andego dah banyak lah. Ya, kita ada tin dego sih. Ya, kan dego di rumah. Ya, kita bersyukur sebab kita dah merdeka. Ya. Tidak lagi di bawah cengkaman penjajah-penjajah. Sama-samalah kita berdoa agar negara kita Malaysia ini sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan damai. Ya, lebih-lebih lagi kita di Sarawak tu memanglah kita itu selalu aman dan damai, dapat duduk semeja, semakan, seminum. Ya, nandai ngiro ke bangsa kita impu kuriban. Ha? Saya magang. Dapat kita itu nang anak Sarawak, anak orang Malaysia. Dap ya. Bayarlah anak-anak pun kena dididik dengan penuh kasih sayang. Anak-anak pun mesti diberi semangat agar anak-anak bercita-cita tinggi. Kemudian dikatakan jangan lupa madang anak mematuhi ajaran agama. Ini yang kita kena. Kita mesti memberi ruang pada anak kita juga untuk meluahkan masalah dan pandangannya. Ya. Dan ingat mama papa, kita adalah model terbaik anak-anak. Kita minta agar kita sebagai mama papa dijadikan anak sebagai idola. Jangan anak tu menjadikan idola benda lain. Idolanya adalah pemain bola sepak. Idolanya adalah artis. Nah, cobalah kalau mama papa jadikan sebagai idola anak, bangganya kita sebagai mama papa. Ya. Biarlah mak bapak sentiasa memantau pergerakan anak. Tangga, sini pergi anak, mau anak-anak jalan, tanya, pergi sini, berapa kita ngantar, berapa kita ngambil. Nah, iyalah dinamakan sebagai berkorban untuk anak. Kemudian terkatakan, mak bapak sekalian, laki bini, saya selalu repeat, selalu madah lah. Suami isteri berkongsi kuasa sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, dah ingat, kepimpinan di rumah tangga itu boleh mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan. Kita beri teladan yang bagus, ya. Cara kita nak mimpin anak kita, nak mimpinkan semua anak kita, cara memberi teladan yang bagus. Dan kita mesti tekal, ya. Kita mesti bersifat adil dan seksama bila memimpin anak. Mak bapak sekalian, jangan melayan tabiat anak yang remeh. Konsep musyawarah patut dilaksanakan di rumah tangga. Beri penegasan kepada perkara yang positif, tegur perkara yang negatif. Dan kalau kita hantar anak kita sekolah, dan kalau anak balik dari sekolah, kita sambutlah mereka dengan layanan sempurna. Ya, tangga-tangga juga lah beg sekolah biak. Ya. Kasutnya macam ni, bajunya macam ni. Kita pakai baju namahai, baju anak cumpa-cumping. Masya Allah, perkakas sekolah anak mesti cukup. Kita mau anak terpandai, ya. Dan yang penting kita sebagai mak bapak, ya, nulung untuk memperkasakan, untuk merealisasikan jadual belajar anak agar dapat dipatuhi. Ya. Jadi sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia ini, selamat Hari Kebangsaan kepada semua yang mendengar rancangan refleksi diri Ogos ini. Ya. Akhir sekali, ya, minta maaflah. Saya benarnya mau nambah kita untuk membuat refleksi diri agar kehidupan kita keluarga lebih baik, ya, lebih hebat dan akhirnya merdeka segala-galanya, merdeka untuk berjaya, merdeka untuk maju dan merdeka untuk menjadikan kita ini lebih daripada tahun-tahun yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak